Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah 4 dan 5 Jun ini. Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah 4 dan 5 Jun ini.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Kau mah betul lah buruk sangka.
0: Bukan.
2: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tanpa internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Rumah botol lah buruk sangka.
0: Bukan.
2: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

RM10 ada, RM15 ada. Ni seronok ni. Boleh bawa anak-anak kita sebab apa? Ada supi. Dan kalau majlis makan malam amal Jubli Perak pula pada 3 Julai. Bolehlah hadir beramai-ramai. Sempena RM10 ada, RM15 ada. Ni seronok ni. Boleh bawa anak-anak kita sebab apa? Ada supi. Dan kalau majlis makan malam amal Jubli Perak pula pada 3 Julai. Bolehlah hadir beramai-ramai. Sempena anak-anak kita sebab apa? Ada supi. Dan kalau majlis makan malam amal Jubli Perak pula pada 3 Julai. Bolehlah hadir beramai-ramai. Sempena

0: Sebanyak Datuk Dr. Sania Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim
1: ini. Mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Datuk Dr. Sania Arabi, Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak
2: kali ini dia lebih apa besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara, konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Rabi. Berita seterusnya. Sebanyak
2: kali ini dia lebih apa besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara, konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya Bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhawatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencapaian terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan Zu. Sekarang ini 9.15 minit pagi. Terima kasih untuk anda semua yang tak jemu kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM, atau ada juga yang dengarkan menerusi RTM Klik tu. Ini jam yang terakhir untuk Zu teman anda menerusi Radar Pagi. Terima kasih ya. Yang mana tengah memandu tu, hati-hati. Yang mana dekat rumah tengah santai-santai tu, orang kata selamat beristirahat. Yang mana tengah kerja sambil dengar Negeri FM tu pun selamat bekerja. Semoga apa yang diusahakan hari ini dipermudahkan dan juga diberkati, insyaAllah. Kita nak ucapkan selamat pagi untuk rakan-rakan kita yang ada dekat TikTok live ni. Memang rajin lah pagi-pagi ni, tak berhenti tap-tap screen. Terima kasih untuk rakan-rakan kita, Fadli Yusof. Assalamualaikum dan salam jemaat dari Tim Teknikal IT Hospital Sungai Buloh. Teddy Fadli Yusof, terima kasih banyak-banyak. Okay, kita ada Aman dekat sini. Selamat pagi Aman. Fachome pun ada. Selamat pagi user MHS Electrical. Kita ada juga Ahmad Syamil. Selamat pagi Kak Sari 79. Arif, mana tadi tu? MDE8387. Nurul Sahizan 91. Waalaikumsalam. Orang kampung, okey? Jadi untuk anda semua yang tengah santai-santai nak borak-borak kan, ataupun nak kongsi luah perasaan ke, boleh, tak ada masalah. Kalau malu-malu kan, hantar dekat kita punya WhatsApp konti ni, 012-603-0603. Persembahan Hujan, Aku Skandal, semuanya untuk anda. Radar Pagi.
1: 1, 2, 3, go.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Nogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Semua orang suka nengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu yo. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kodok-dok nak mengocam orang yo. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Persembahan Naim Daniel dan Adenin Roslan dengan lagunya Seni Berdamai Dengan Takdir. 9.35 minit pagi sekarang ini. Terima kasih untuk semua yang tengah dengarkan, tak kiralah di mana jua, menerusi tiga frekuensi ataupun dengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak, okey? Hari Raya Aidiladha nanti pada 27 Mei bersamaan dengan 10 Zulhijjah. Jangan lupa ya, kami Negeri FM akan siarkan sebuah drama radio bertajuk Demi Sebuah Kurban. Kalau nak dengar lah siapa yang berlakon, penyampai mana yang bawa watak itu ini, siapa, kena simpan dululah. Kita kena simpan dulu, nanti kita kongsikan lebih berkenaan drama radio Demi Sebuah Kurban yang akan Negeri FM siarkan pada Hari Raya Aidiladha 27 Mei bersamaan dengan 10 Zulhijjah. Sama-sama kita dengarkan nanti berkenaan apakah drama tersebut ya. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita di TikTok yang juga dengarkan. Ada yang baru balik dari sarapan. Cik Gayah kata baru balik sarapan dekat kedai TTJ tadi. Dia kata kedai Fendi. Weh, sedapnya tu kedai apa tu ya? Sarapan pagi lah tu kan. Apalah juadahnya tu. Yang mana tengah dengarkan kami di kedai makan pun, terima kasih. Zul ucapkan selamat menjamu selera. Okey, yang mana hari ni tu dah mula bercuti hari ni. Awal dapat cuti, alhamdulillah lah kan. Yang mana tak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha ni tak mengapa. Nanti anda ambil peluang untuk cuti kemudian, selepas Hari Raya Aidiladha tu. Mungkin anda tak dapat bercuti sebab gantikan rakan ke, ataupun penggiliran kerja ke kan. Tak apalah, gilir-gilir lah kan. Okay? Jadi untuk anda semua, terus bersama dengan Zul. Sebab lepas ni ada beberapa lagi sebelum kita nak tutup kedai untuk Radar Pagi. Ada lagu-lagu hits yang akan teman anda, begitu juga informasi yang Zul nak kongsi. Selepas ini persembahan Iman Troy, Bunga Kemboja.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Baiklah, 9.51 minit pagi. Nampaknya Zu dah nak tutup untuk kedai Radar pagi ni. Terima kasih buat anda yang dah layan dari pukul 6 sampailah sekarang. Tapi jangan tukar frekuensi dulu. Terus kekal setia dengan 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Kalau yang dengar dekat RTM, klik pun jangan tukar ya bahagian radio tu, terus bersama dengan Negeri FM. Selepas ini, Siti Lemak Manis akan teman anda menerusi Santai Negeri FM dari pukul 10 sampailah pukul 2 petang, okey? Tapi kena dengar Negeri FM sampai pukul 12.30 malam nanti. Untuk anda semua yang hari ini ada perancangan untuk pulang ke kampung halaman, pastikan anda semua berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi, okey? Jaga diri, jaga kesihatan semua. Semoga sentiasa ceria dan baik-baik sahaja. Minta maaf jika ada kata-kata Zu yang menyinggung perasaan, ya. Dan untuk anda, insyaAllah dengarkan lagi Radar Pagi bertemankan Zu. Macam biasalah, hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad nanti. Okey? Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saudara, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, berdemankan Siti Lemak Manis untuk edisi Santai Negeri FM hari ini sampailah 2 petang. Selepas anda bertemankan si cantik manis Zuhaira yang telah pun ya menemani anda seawal 6 pagi sampailah 10 pagi. Diharapkan anda semua sihat-sihat saja. Hari ini hari Jumaat, saudara. Salam Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei, bersama dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan semoga setiap langkah kita hari ini dipermudahkan dengan ya iringan doa, dan setiap urusan kita dipenuhi dengan keberkatan. Jangan lupa banyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan. Pelbagai pilihan food truck dan makanan popular. Jualan segar terus kepada pengguna. Jualan floricultur, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTK M Palung 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026. Jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Fama.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yana Grafam, ingat sampai bila-bila saudara 10-20 minit pagi yang sedang sarapan. Sarapan apa agaknya pagi ni ya? Yang makan ubat, jangan lupa makan ubat. Jaga kesihatan kita. Okey, kalau sebut pasal hari Jumaat, ramai yang tentunya tahu kan, kalau hari Jumaat ni banyak amalan yang kita boleh lakukan. Antaranya bersedekah. Tahukah anda ada kelebihan bersedekah? Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Jadi antara kelebihan bersedekah, Allah Subhanahu taala akan memuliakan dan juga melipat gandakan pahala kepada orang yang suka bersedekah. Jadi hari ni mungkin nak mula hari ni lah ganti. Jadi jom kita suburkan amalan sedekah kita ini sebagai sebahagian daripada kehidupan kita semua. Semoga segala amal kebajikan yang kita lakukan ya diterima oleh Allah dan pastinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu taala. Bayangkan saudara, walaupun ya dengan sepotong kurma, di akhirat kelak kita mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Kalau biasanya di pejabat kan, hari Jumaat ni antara hari yang kita sukalah. Kawan-kawan kita, kita sendiri kan amalkan konsep sedekah ini. Ada yang bawa kuih muih lebih, ada yang bawa pisang kan, buah-buahan dan sebagainya. Apapun yang teruskan mendengar Negeri FM saudara, ada banyak lagi informasi menarik Siti akan kongsikan kepada anda yang mungkin luar daripada frekuensi kami. Boleh dengar menerusi RTM, klik betul-betul percuma. Cari je Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa yang terima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Yana Girl Fam, ingat sampai bila-bila saudara 10.36 minit pagi? Apa buat agaknya tu? Nak bertukar cerita? Nak hantar ucapan macam biasa boleh menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Akak-akak kita yang mungkin bawa balik dari pasar lah kan. Masa apa agaknya tengah hari ni? Dah sampai ujung-ujung lah ni kan. Ujung minggu lah ni. Dah tak tahu nanti nak masak apa. Dah tak ada idea dah kan. Apa pun, selamat masa hari ni anak-anak kita yang bersekolah sesi pagi. Balik awal kan. Kalau ikutkan kumpulan B, hari ni hari terakhir mereka sekolah sebelum cuti sekolah. Okey, mak ayah dah sedia ke nak melayan kerenah anak-anak kita yang bercuti? Apapun, teruskan dengan Negeri FM. Kalau tadi Siti kongsikan antara orang kata kelebihan ya, amalan-amalan sunat hari Jumaat. Kalau tadi Siti kongsikan kepada anda tentang sedekah, yang seterusnya kita kena hidupkan jugalah hari-hari, bukan hari Jumaatnya tapi hari-hari kita hidupkan dengan basahan zikrullah ya. Lidah yang sentiasa mengingati Allah saudara akan menenangkan hati dan mendekatkan jiwa kepada Allah yang Maha Esa. Jadi banyakkan zikir khususnya pada hari-hari mulia bulan Zulhijjah kan. Semoga orang kata setiap lafaz menjadi cahaya ketenangan dan asbab rahmat buat kita semua. Kita mulalah kan, mula hari ini kerana ada lagi yang Siti nak kongsikan ganjaran 10 hari terawal Zulhijjah sekejap lagi. Sambil-sambil tu kita layan lagu dululah kan. Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Teruskan dengan Negeri FM 92.6.

Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong. Bermula jam 10 pagi hinggalah 10 malam, pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan dan pelbagai pilihan food truck dan makanan popular. Jualan segar terus kepada pengguna, jualan floriculture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, Jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui FAMA. Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Yeah, Negra FM, ingat sampai bila-bila 10.50 minit pagi saudara untuk pagi ni ya. Ya, kita borak-borak santai lah kan, sambil-sambil kita tambah ilmu. Kalau tadi Siti dah janji dah nak kongsikan ya, antara orang kata amalan ataupun kelebihan yang kita boleh rebut untuk lakukan amal-amalan sunat bulan Zulhijjah, terutama 10 hari terawal Zulhijjah ya, yang bukan sekadar hadir dalam takwim tetapi peluang emas sebenarnya untuk kita menambah amal kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Dan kalau kita tengok kita sibuk dengan urusan dunia, betul tak? Tapi itulah orang beriman, orang kata merebut keberkatan hari-hari yang paling dicintai Allah dengan zikrullah, sedekah, puasa sunat dan juga amal kebajikan. Antara amalan-amalan sunat bulan Zulhijjah, solat sunat, ya, baca Al-Quran, amalkan sedekah, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan istighfar, ya, puasa sunat, menghadiri majlis ilmu dan juga sentiasa zikir zikrullah. Itu antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Dan insyaAllah ya, jangan kita biarkan hari-hari istimewa ini berlalu begitu sahaja. Ya, moga setiap langkah kita, doa dan amalan kecil kita ini menjadi asbab rahmat dan juga mendapat keampunan Allah. Teruskan dengan Negara FM saudara, ingat sampai bila-bila.

0: semua, Angeline ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro madani mega at PTKM Palung bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan. Pelbagai pilihan food truck dan juga makanan popular. Jualan segar terus kepada pengguna. Jualan Flori Kuta, Family Fun Walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026. Jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui FAMA.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. 11.10 minit pagi, 11.20 minit pagi, kita beri laluan untuk rancangan tajaan. Anda boleh hantarkan ucapan dan juga lagu pilihan masing-masing menerusi WhatsApp konti 012-6030-6-03. Selepas selesai rancangan tajaan, kita akan bacakan ucapan anda. Salam Jumaat semua, teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai kawan-kawan, kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh

0: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila 11.24 minit pagi seperti yang pun Siti maklumkan ya kepada pendengar semua. Kita ada rancangan tajaan untuk seketika bersama dengan tetamu yang cukup istimewa hari ini yang berbahagia ya. Ustaz Abdul Hadi bin Abdul Aziz, iaitu penolong pegawai unit dakwah zakat dan wakaf, bahagian dakwah dan juga pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Main. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah Ustaz. Hari ini kita nak berbicara mengenai zakat wang simpanan, sejahterakan ummah dengan berzakat. Yeah. Dan kalau kita tengok kan Ustaz kan, ramai je yang tahu tentang zakat ni. Tapi adakah mereka tahu sebenarnya tentang zakat simpanan dalam Islam? Boleh Ustaz jelaskan? Silakan.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sidang pendengar Negeri FM yang bersiar sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ni ramai orang tahu tentang zakat. Zakat ni dah biasa dengar dah Ustaz. Semua tahu dah pasal zakat. Yeah. Namun bila kita tanya, tahu tak jenis-jenis zakat? Ada jenis ke Ustaz? Ingatkan zakat ni zakat fitrah je.
0: Waktu
1: yang
0: raya je.
1: Waktu raya tu. Yang nak time puasa nak kena bayar. Kalau tak bayar nanti tak boleh raya. Jadi diingat masa tu je. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, zakat ini ada berbagai-bagai jenis. Yeah. Dan antaranya adalah zakat simpanan. Yang mana zakat simpanan ini juga wajib untuk kita keluarkan. Yang mana wajib itu tuan-tuan, samalah macam wajib kita nak solat, wajib kita puasa di bulan Ramadan. Yeah. Maka semua itu sama hukum wajibnya tuan-tuan. Dan zakat ini, kenapa kita nak sangat bincangkan tajuk ini? Kerana zakat ini antara peranannya adalah untuk mensejahterakan ummah. Sejahtera dengan jalan apa? Sejahtera dengan jalan mengembangkan ekonomi ummah. Yang mana dengan zakat yang ditunaikan, kita dapat bantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Dan akhirnya mereka pun dapat menikmati kehidupan seperti kita juga. Dan berkenaan dengan zakat simpanan, zakat simpanan ini merujuk kepada sebahagian daripada harta yang berbentuk wang simpanan apabila cukup syarat-syarat tertentu seperti cukup nisab dan haul. Jadi kalau di Negeri Sembilan tuan-tuan, Negeri Sembilan nisab dia RM33,880. Makna kata di sini kalau simpanan kita bila dikumpulkan melebihi RM33,880 ini, maka wajib ke atas kita untuk keluarkan zakat. Jadi berapa? Kejap lagi kita tengok tuan-tuan. Dan zakat wang simpanan ni asasnya seperti apa? Duit dalam simpanan ASB, tabung haji dan seumpamanya. Hari ini kita banyak buat pelaburan, kita banyak buat simpanan sebab ekonomi tak berapa nak cantik ni. Jadi kita digalak untuk menyimpan. Dalam kita menyimpan ini juga tuan-tuan, kita kena ingat satu benda, ada juga kewajipan yang kita kena laksanakan, iaitulah mengeluarkan zakat. Seperti daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka berilah tahu kepada mereka bahawa azab yang pedih. Makna di sini dalam surah At-Taubah ayat 34 ini Allah mengingatkan kita, kalau kita simpan harta kita tapi kita tak keluarkan zakat, maka ketahuilah azab Allah ini pedih. Dan kita kena sedar dan faham tuan-tuan bahawa harta yang kita ada hari ini, semuanya ini akan dihisap di padang mahsyar kelak. Dan antara soalan yang kita akan ditanya adalah tentang daripada mana harta kita datang dan ke mana kita belanjakan, termasuklah adakah kita melaksanakan kewajipan yang Allah telah tetapkan ke atas harta kita. Dan di dalam sebuah hadis Nabi juga suka untuk saya kongsikan, hadis riwayat Muslim yang bermaksud, tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak lalu tidak menunaikan haknya yakni zakat, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibentangkan kepadanya kepingan-kepingan daripada api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan saya dan kita semua tidak akan termasuk dalam golongan orang yang diazab oleh Allah sebab tidak mengeluarkan zakat.
0: Itu baru cerita zakatnya Ustaz.
1: Baru satu zakat.
0: Baik Ustaz, seterusnya, ada kelebihan tak kalau kita mengeluarkan zakat simpanan? Apakah kelebihannya? Silakan.
1: Okey, baiklah. Kalau kita tengok kelebihan, hari ini ramai orang pening, kadang-kadang tak tidur malam. Macam mana aku nak kembangkan harta ni? Macam mana aku nak tambah income aku ni? Join pelaburan, join itu, join ini. Sedangkan zakat ini juga merupakan salah satu pelaburan yang Allah jamin Allah akan gandakan sahamnya bagi kita. Dan seperti daripada sebuah ayat Al-Quran, mathalul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Maksud perumpamaan yakni mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti mereka yang menanam sebiji benih yang mana akan bercambah kepada 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah nak bagi tahu apa di sini tuan-tuan? Mereka yang bila mana berzakat sebenarnya dia sedang berniaga dengan Allah Azza wa Jalla, berurus niaga dengan Allah Subhanahu wa Taala. Dan mereka yang menunaikan zakat ini, Allah boleh gandakan pahalanya, bahkan rezekinya bermula daripada 10 kali ganda minimum sehingga ke 700 kali ganda. Banyak tuan-tuan, umpama bayar RM1 dapat sampai RM700 tuan-tuan. Itu baru yang pertama. Yang kedua, Allah boleh membersihkan harta dan jiwa kita. Hari ini tuan-tuan, kita serabut, kita rasa tak tenang, tak tenteram, anxiety, bipolar dan sebagainya.
0: Macam-macam perasaan.
1: Macam-macam. Kalau kita tanya pakar psikologi, macam-macam jenis penyakit mental. Sebab kita terlalu risau, jiwa kita tak tenteram. Jadi zakat juga merupakan salah satu fungsi untuk menyucikan harta dan jiwa kita tuan-tuan. Dan seterusnya, ia meningkatkan keberkatan rezeki, yang mana Nabi SAW bersabda di dalam surah riwayat Muslim nombor 2588 yang bermaksud, harta yang dikeluarkan, yakni harta yang diinfakkan ini tidak akan berkurang kerana sedekah. Makna kata di sini tuan-tuan, apa dia? Setiap harta yang kita keluarkan itu sepatutnya berkurang, tapi dia tak jadi berkurang, dia bahkan dia jadi bertambah disebabkan keikhlasan yang kita berikan. Dan yang terakhir tuan-tuan, zakat ini seperti mana yang kita maklum, dia juga merupakan salah satu instrumen pembangunan ummah. Macam baru-baru ni tuan-tuan, apa yang kita buat dengan dana zakat daripada orang ramai, kita ambil dana zakat tuan-tuan, kita taja anak-anak asnaf ini untuk belajar. Kita buat tuition malam untuk pelajar-pelajar SPM. Natijahnya apa tuan-tuan? Alhamdulillah, ramai yang berjaya dalam SPM-nya baru-baru ini. Semalam kami baru buat majlis menghargai mereka yang berjaya di dalam, anak-anak asnaf yang berjaya di dalam SPM mereka. Alhamdulillah, seronok. Jadi tuan-tuan nak ambil berita ni dekat mana? follow Facebook rasmi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Banyak video-video anak asnaf yang berterima kasih dengan tuan-tuan sebab membayar zakat bersama dengan Ma'in.
0: Ya, itulah orang kata salah satu kelebihannya bila kita mengeluarkan zakat, ya, tambah zakat simpanan kita lah.
1: Ya,
0: baik Ustaz, hukum dan juga kadar yang perlu mewajibkan kita lah untuk mengeluarkan zakat simpanan. Silakan.
1: Okey, baiklah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, hukum menunaikan ibadah zakat ini adalah wajib. Dan syarat wajib zakat ini apa? Syarat wajib kena ke tidak zakat ni Ustaz? Saya kena ke tidak? Jadi yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, pemilikan harta yang sempurna. Yang keempat, cukup nisab. Yakni nisab hari ini yang macam saya katakan tadi, jumlah simpanan kita melebihi RM33,880. Dan cukup haul, harta tersebut disimpan, tidak digunakan untuk tempoh satu tahun. Jadi sebagai contoh, seorang anak dapat duit raya. Dapat duit raya, ayah biasalah tak ambil. Ayah simpan dalam ASB. Ayah simpan dalam ASB, simpan dalam bank dan sebagainya. Jadi bila dikumpul-kumpul, duit raya dah melebihi RM40,000. Bila mana harta tersebut sudah melebihi RM40,000, first kita tengok, lebih tak daripada setahun? Lebih. Kemudian cukup tak kadar nisab dia? Cukup, yakni lebih daripada RM33,880. Maka berapakah kadar yang Allah minta keluarkan? Adakah semua? Tidak. Hanya 2.5% sahaja. Allah pulangkan kat kita 97.5%. Allah minta 2.5% sahaja untuk kita keluarkan zakat kita. Yang mana daripada RM40,000 tadi tuan-tuan, hanya RM1,000 sahaja yang akan dikeluarkan.
0: Yeah.
1: Lazimnya kalau kita tengok, 140 tolak 1,000 akan jadi 39, betul?
0: Betul.
1: Tapi sifir Allah macam dalam yang saya katakan tadi, dia boleh berganda sampai 700 kali ganda. Sepatutnya tinggal 39, tapi kalau 1,000 kalilah dengan 700 kali ganda, beratus-ratus ribu lah, yeah, tuan-tuan.
0: Itulah dia. Kan di sebalik kita mengeluarkan zakat tu, ada yang kita dapat insyaAllah kelak.
1: Amin.
0: Dan sebagai penutupnya lah Ustaz kan, bagaimana cara mudah untuk orang ramai membayar zakat, terutamanya menerusi Ma'ens lah. Silakan.
1: Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pasti ramai yang tertanya-tanya, Ustaz, saya nak tunai zakat macam mana? Sebab zakat ni puan memang wajib. Dan kalau kita meninggal dunia hari ini, anak-anak kita tak boleh nak ambil harta faraid selagi belum selesaikan zakat kita. Tapi tak ramai yang buat. Jadi kita ingatkan di sini, berlaku kematian, buat. Jadi nak buat di mana? Pertama, tuan-tuan boleh menghadiri Pejabat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang berada di setiap daerah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hari ini kita bukan ada perkhidmatan zakat, kita ada wakaf, kita ada pengurusan harta Islam, kita ada kaunseling, dan kita ada balai cerap. Macam-macam lagi tuan-tuan yang tuan-tuan boleh ambil info daripada kaunter Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Buka, kita memang buka Isnin sampai Jumaat, 8 pagi hingga 5 petang. Dan yang seterusnya, tuan-tuan boleh follow kita di portal.main.gov.my. Yang mana di situ banyak maklumat-maklumat. Kadang-kadang dikata, Ustaz, saya tak tahu pun Ma'in Agih di mana. Cuba tengok portal kita.
0: Jongok-jongoklah
1: kita punya portal, tuan-tuan. Jongok-jongok juga kita punya Facebook. Follow, kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Instagram, ada Thread. Tujuannya apa? Bukan kita saja-saja nak bersosial, tuan-tuan. Kita nak sampaikan informasi ke mana zakat-zakat yang tuan-tuan keluarkan. Supaya kita tak nak ada yang terlepas. pandang berkenaan dengan info-info zakat. Dan istimewa juga tuan-tuan, kita boleh buat pembayaran secara atas talian. Antaranya hari ini Majlis Agama Islam mewujudkan platform InfakPay nama dia. Yang mana platform InfakPay ni dia boleh autodidak daripada kita punya internet banking. Dan istimewa untuk hari ini sampai 31 Julai nanti, untuk warga emas, warga emas kita ada bagi pakej istimewa sesiapa yang berzakat sebanyak RM150 melalui platform ini, InfakPay ini, dan dia berwakaf RM50 minimum melalui platform ini. Maknanya dia buat bulan-bulan. Maka kita ada bagi keistimewaan perkhidmatan main yang lain. Kalau macam kita nak lantik wasi. Wasi ni apa? Sulaiman Akhlaken. Tuan-tuan kalau kenal Sulaiman Akhlaken, wasi itu main, salah satunya main ada buat perkhidmatan dia. Hibah wasiat faraid. Fee dia RM300. Tapi untuk warga pencen kita bagi diskaun daripada 300 wasi tadi tu jadi RM10 sahaja.
0: Wow. Macam-macam sebenarnya.
1: Macam-macam. Kempen memang macam-macam. Betul. Untuk orang Negeri Sembilan ni kita buat. Bahkan untuk orang awam pun kita buat juga. Dia tak pencen, Ustaz. Dia nak urus harta boleh RM200 sahaja. Jadi ini kami buat khas istimewa kepada semua tuan-tuan yang berzakat, berwakaf dan menguruskan harta bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan.
0: Baik, terima kasih Ustaz tentang tajuknya hari ini, Zakat Wang Simpanan Sejahterakan Ummah Dengan Berzakat. Ada kemusykilan, cari je portal Mainz ya.
1: Ya, betul.
0: Dekat situ macam-macam.
1: Macam-macam ada.
0: Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Abdul Hadi bin Abdul Aziz, itu penolong pegawai unit dakwah zakat dan wakaf bahagian dakwah dan pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mainz. Sehingga kita berjumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: suspect.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular. Jualan terus kepada pengguna, jualan Floricoto Family Fun Walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026. Jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan melalui FAMA. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Siti nak tunaikan lagu permintaan, dah boleh hantar dah menerusi WhatsApp Konti boleh, ataupun menerusi TikTok Live pun boleh. Terima kasih Cik Gaya, Sana, Ina, Shikin, Syam. Siti nak menyapa rakan-rakan Siti yang dekat TikTok ni. Kita ada Hajah, Anwar. Terima kasih Lim, Elise, Lim, Shady. Hari ni Siti sempat borak-borak ya, kalau zaman-zaman kita dulu gunakan ya, orang kata telefon awam, orang putih panggil public phone. Jadi ada macam-macam kenangan ya. Siti antara salah satunya yang pernah menggunakan, pastinya ia menggamit segala kenangan kita. Jadi Siti nak tunaikan lagu permintaan Kak Yat. Kita nak dengar lagu lagu yang tengah meletup-letup sekarang ni, Adik Saya Habis. Okey, hari-hari memang ada yang minta lagu ni untuk Sisi. Apapun, terima kasih yang buat permintaan lagu. Sekejap lagi Siti teruslah ya, tunaikan permintaan lagu anda. Yang penting kena dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah, muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai di rumah.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro madani Mega at PTKM Palong. Bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti dan juga tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular. Jualan segar terus kepada pengguna, jualan floriculture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palong 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan agro madani Mega at PTKM Palong, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Tadi Siti dah pun tunaikan permintaannya. Rakan kita yang dengar lagu kasihnya Laila, Cik Gaya. Kita ada Kak G Harun, Secebis Senyumanmu, Aisyah Shara. Juga rakan kita menerusi WhatsApp Konti. Terima kasih Siti ucapkan pada rakan kita ni yang nak dengar lagu Bougainvillea. Lagu ni khas buat isteri tersayang, pendengar setia Negeri FM, sanak saudara, sahabat-sahabat semualah yang kenal ya, dengan Abang Syah Kampung Gadik Alur Gajah Melaka. Juga Siti nak menyapa Mak Ngah Gadik. Terima kasih Mak dengan Gadik, pesannya jangan lupa ya, nak raya nanti, pada semua jaga diri dan juga jaga kesihatan masing-masing. Lagu permintaan seterusnya, tanpa membuang masa, Siti nak tunaikan lagu permintaan Yin. Nak dengar lagu P. Ramli Saloma, Alpa. Juga kita ada Lim, Liz Lim Shady dan juga Andy, nak dengar lagu Muri Arau. Juga kita ada Cik Lili, nak dengar lagu Di Baling Cintaku. Juga Victory, Gadis Malaysia. Betul tak lagu ni? Ada lagu lain lagi insyaAllah. Sekejap lagi, apa pun teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Gemia Amelia di Baling Cintaku. Terima kasih buat anda ya yang masih lagi setia mendengar siaran kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila 12.50 minit tengah hari, lagu yang tak sempat Siti nak siarkan, harap maaf ya. InsyaAllah hari-hari boleh minta lagu, hari-hari ada permintaan lagu. Yang penting kena dengar Negeri FM, kena follow TikTok Negeri FM. Dekat situ kalau ada notification live sedang berlangsung, anda boleh cepat-cepat masuk, boleh minta lagu. Apa pun ya, terima kasih Nur Azizah Musa. Terima kasih rakan-rakan Siti nak menyapa juga rakan-rakan kita dekat TikTok sekarang ni. Terima kasih Kak Norizan, kita dah siap masak ke? Terima kasih juga buat akak-akak kita Fiza, Syida tadi, Muhammad Hakimi ya. Terima kasih Encik Nur Azman, terima kasih ya. Semula Alang Ombong pun ada. Jadi lagu di minit-minit terakhir Siti nak tunaikan juga untuk rakan kita ni, pendengar setia Negeri FM, dia merajuk tadi. Kak Rizan nak dengar lagu I Love You I Miss You. Dan juga lagu Aina, Aina ke tadi, nak dengar lagu Siti rasa Aina kot, nak dengar lagu apa ya. Alamak jumpa lagi. Dan juga Rush ya, nak dengar lagu Hanya Rindu. InsyaAllah kalau tak sempat lagunya, Siti masuk playlist bawah ya. Lepas pukul 1. Dan untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Zuhur dan solat fardu Jumaat adalah pada pukul 1.11 minit tengah hari bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson. Dan insyaAllah kita akan sambung siar Kutubah Jumaat menerusi Nasional FM. Teruskan dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ibu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila saudara kami telah pun menerima isyaratnya untuk sama-sama kita dengarkan ya khutbah Jumaat yang akan disambung siar menerusi Nasional FM.
1: 5 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 22 Mei 2026 Masihi. Bersama dengan saya Yuni Nurlaiti Yunus mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Lisi Jakim yang kini bersiaran langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada stesen radio KLFM dan stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saudara, sedikit gambaran ya di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya ketika ini. Kelihatan para jemaah telah pun memenuhi ruang solat utama masjid dan alhamdulillah keadaan cuaca yang sangat baik walaupun sedikit panas di luar sana. Namun, ianya tidak mematahkan semangat para jemaah untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariah pada Sayyidul Ayyam ini. Justru itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memandang usaha kita dan juga menerima segala amalan kita, insya-Allah. Baik saudara, dalam kita menikmati keamanan dan juga kesempatan beribadah pada hari ini, janganlah kita lupa kepada saudara-saudara kita di Palestin, khususnya saudara-saudara kita yang berada di bumi Gaza yang ketika ini masih lagi berjuang, diuji dengan penderitaan yang sangat berat, dan mereka masih lagi berhadapan dengan serangan, kehilangan ahli keluarga, kemusnahan tempat tinggal dan juga kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Justru itu, marilah kita menadah tangan dan juga menghadirkan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Berkuasa, agar memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di sana. Doa bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahawa kita yakin bahawa pertolongan Allah itu wujud. Dan janganlah doa ni hanya terhenti di bibir saja ya. Jadikan ia disusuli dengan rasa peduli, rasa kasih dan juga kesedaran bahawa umat Islam ini bersaudara, insya-Allah. Baik para pendengar sekalian, kita kini berada di ambang satu musim ibadah yang sangat istimewa dalam Islam, iaitu 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Ramai antara kita mengenali Zulhijjah dengan ibadah haji dan juga ibadah korban. Namun tak semua menyedari bahawa 10 hari pertama memiliki kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tiada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amalan yang dilakukan pada 10 hari ini. Bahkan para sahabat yang ada bertanya, adakah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah? Bagi dia menjelaskan, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali lagi. Dan ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran amalan pada hari-hari tersebut. Jadi, apakah amalan yang boleh kita perbanyakkan? Pertamanya, dengan memperbanyakkan zikir dan takbir, basahi lidah kita dengan ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La Ilaha Illallah. Hidupkan suasana rumah, kenderaan dan juga tempat kerja kita dengan sentiasa mengingati Allah. Kedua, kita boleh berpuasa khususnya pada hari ke-9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah, bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa puasa Arafah menjadi sebab penghapusan dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang dengan izin Allah, insya-Allah ya. Yang ketiga, memperbanyakkan sedekah, membaca Al-Quran, solat sunat dan juga doa. Jadi jangan kita sia-siakan musim pahala yang datang ini hanya sekali je setahun. Dan yang keempat, bagi yang berkemampuan, rebut peluang melaksanakan ibadah korban sebagai tanda syukur dan juga pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin yang dirahmati semua, 10 hari pertama Zulhijjah ini mengajar kita bahawa seorang Muslim sentiasa mempunyai peluang untuk memperbaiki diri. Jika Ramadan telah berlalu, Allah menghadirkan Zulhijjah sebagai ruang baru untuk menambahkan pahala, memperbanyakkan taubat dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, marilah kita memasang azam, jangan biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu tanpa amal yang terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi segala, menerima segala amal kita dan menggunakan keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Baik, saudara, kita terus saja ke ruang solat untuk mendengarkan azan yang pertama.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la

0: yang akan didirikan. Kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memukir janji. Saudara, baru saja kita dengarkan azan bagi solat Jumaat untuk hari ini 5 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 22 Mei 2026 Masihi oleh Ustaz Muhammad Soleh Abdul Razak. Dan seketika nanti insyaAllah tajuk kutubah kita pada hari ini ialah memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak yang akan disampaikan oleh khatib dan tugas pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak. Secara tajuk ini pilih bersempena dengan bulan Zulhijjah, bulan yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika ini jutaan umat Islam dari seluruh dunia sedang berhimpun di tanah suci Mekah bagi menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Dan dalam suasana itulah umat Islam diajak untuk kembali menghayati makna penghambaan, pengorbanan dan juga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat ini juga para jemaah haji sedang bergerak menuju satu perjalanan yang sangat besar, meninggalkan dunia untuk belajar kembali menjadi hamba. Yang sama, meninggalkan gelaran, pangkat dan juga kemewahan dunia. Mereka bertalbiah dengan suara yang sama, labbaikallahumma labbaik. Juga mereka datang dengan hati yang penuh berharap agar dosa diampunkan dan juga yang diberkati. Namun saudara, hikmah Zulhijjah ini bukan hanya untuk mereka yang berada di Mekah saja. Zulhijjah adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia agar kembali memperbaiki hubungan dengannya. Lihatlah bagaimana ibadah haji mendidik manusia tentang sifat rendah diri. Di hadapan Kaabah, tiada siapa yang lebih mulia kerana jawatan. Semuanya sama je sebagai hamba Allah. Jadi inilah tarbiah besar yang mengajar bahawa nilai manusia bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada sejauh mana dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila para jemaah mengangkat suara bertalbiah, itu sebenarnya lambung penyerahan diri seseorang hamba kepada Yang Maha Esa. Seolah-olah mereka berkata, Ya Allah, kami datang menyembah-Mu. Kami datang membawa dosa dan kekelemahan. Keampunan-Mu, Ya Allah. Jadi, mereka mengajar kita akhlak dan takwa yang sebenar bukan hanya pada ibadah yang banyak, tetapi juga pada hati yang bersih dan akhlak yang baik. Orang yang bertakwa akan menjaga lidahnya, menjaga amanahnya, menghormati ibu bapanya, berlaku jujur dalam pekerjaannya dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan sebab itulah ya, walaupun kita tidak berada di bumi Arafah atau Mina, kita tetap boleh mengambil roh Zulhijjah dalam kehidupan kita. Kita boleh, orang kata, memperbanyakkan istighfar, membaiki solat kita, memperbanyakkan sedekah dan juga menghidupkan amalan-amalan soleh yang hari-hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Zulhijjah kali ini tidak sekadar berlalu sebagai satu musim ibadah, tapi menjadi titik perubahan untuk kita kembali menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa dan juga berakhlak mulia, insya-Allah ya. Dan sekali lagi, seketika nanti kita akan bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak untuk khutbah Jumaat, dan kita sedang menantikan untuk azan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Soleh Abdul Razak untuk
1: barakatuh.

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib berpesan kepada diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang benar-benar bertakwa bukan sahaja tekun beribadah kepada Allah, bahkan turut menjaga akhlak, memelihara amanah dan berusaha menjadi insan yang membawa kebaikan kepada keluarga, masyarakat dan generasi yang akan datang. Mimbar pada hari ini membawa tajuk memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak. Sedang jemaah sekalian, kita sedang melangkah masuk ke hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang apabila ia tiba, jutaan manusia dari seluruh dunia mula meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga dan keselesaan hidup semata-mata untuk menyahut panggilan Allah menuju ke tanah suci. Pada saat ini, para jemaah haji sedang bergerak menuju satu perjalanan yang sangat besar maknanya. Sebuah perjalanan meninggalkan dunia untuk belajar kembali menjadi hamba. Mereka memakai pakaian yang sama, meninggalkan apa jua gelaran, pangkat dan kemegahan dunia. Mereka bertalbiyah dengan suara yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Juga mereka datang dengan hati yang berharap agar dosa diampunkan dan kehidupan yang diberikan keberkatan. Namun, sidang jemaah sekalian, hakikat Zulhijjah bukan hanya untuk mereka yang berada di Mekah sahaja. Zulhijjah adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia agar kembali memperbaiki hubungan dengan Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih baik daripadanya melainkan pada hari ini, iaitu hari tasyrik." Lalu mereka bertanya, "Tidak juga jihad?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak juga jihad, melainkan seorang lelaki keluar dengan mengorbankan dirinya serta hartanya, lalu dia tidak lagi kembali dengan sesuatu." Sidang jemaah yang dimuliakan, perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa hari-hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amal soleh. Ini menunjukkan bahawa Zulhijjah bukan sekadar musim ibadah, tetapi musim untuk manusia memperbaiki hati dan kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dibacakan oleh khatib sebentar tadi pada ayat 1 dan 2 surah Al-Fajr yang bermaksud, "Demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan bilangan yang genap serta yang ganjil dan malam apabila ia berlalu, bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna?" Majoriti ulama tafsir menjelaskan bahawa 10 malam dalam ayat ini merujuk kepada 10 hari awal Zulhijjah. Allah SWT tidak bersumpah dengan sesuatu melainkan padanya ada kemuliaan dan pengajaran yang besar. Namun persoalannya, apakah yang sedang dibina oleh Allah dalam hari-hari ini? Zulhijjah datang ketika manusia semakin sibuk dengan dunia. Hati menjadi letih, jiwa menjadi keras,
dan manusia semakin mudah menyakiti di antara satu sama lain. Media sosial dipenuhi dengan kemarahan, sindiran dan pelbagai bentuk kecaman. Manusia terlalu cepat menghukum hanya dengan satu gambar, satu video atau satu tulisan tanpa mengetahui hakikat sebenar sesuatu perkara. Kini menjadi masyarakat yang cepat memberi pandangan, cepat menghukum namun lambat memahami, cepat mengecam, jarang sekali menyelidik, apatah lagi tabayyun. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya menjaga hati dan lisan sebelum berbicara tentang manusia yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Jemaah yang dimuliakan, Zulhijjah ini bukan sekadar tentang memperbanyakkan ibadah, tapi melembutkan hati yang keras. Adakah kita masa kita perbanyakkan takbir dan seiring dengan itu lidah yang sama masih menyakiti manusia yang lain? Tulisan kita melukakan hati orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahawa seorang muslim yang baik bukan hanya pada banyaknya ibadah, tetapi pada keselamatan orang lain daripada kejahatan lidah dan tangannya. Hari ini jari-jemari manusia bukan hanya pada fizikal, pada tulisan dan di media sosial. Satu tulisan mampu membuka aib, memecah belahkan ukhuwah. Jemaah yang dirahmati Allah, para jemaah haji sedang menuju Arafah pada hari ini datang dengan pakaian ihram yang putih dan bersih. Mengapa? Kerana Allah mahu mengajar manusia tahu di hadapannya hina, lemah dan memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alam dunia manusia terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain sehingga melihatnya sendiri. Sedangkan musim Zulhijjah sepatutnya menjadi musim muhasabah, memperbaiki diri sebelum memperkatakan tentang manusia lain serta takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32 yang bermaksud, dan sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia lahir daripada ketakwaan hati. Takwa bukan hanya pada kebanyakan amalan, tetapi pada hati yang semakin tunduk kepada Allah dan akhlak yang semakin baik terhadap manusia. Negara tidak akan menjadi kuat jika masyarakatnya mudah berpecah, saling benci-membenci dan hilang adab ketika berbeza. Kita mungkin tidak sentiasa bersetuju dalam semua perkara, tetapi janganlah sampai perbezaan itu menjadikan kita hilang akhlak, hilang pertimbangan dan hilang rasa hormat di antara satu sama lain. Sebagai iktibar daripada hari ini, khatib simpulkan tiga perkara. Yang pertama, Zulhijjah bukan sekadar musim menambah ibadah dan amal soleh semata-mata, tetapi juga musim membina hati, takwa dan akhlak. Yang kedua, umat Islam hendaklah menjauhi budaya menghukum, mengecam
dan menyebarkan kebencian tanpa ilmu dan fakta. Yang ketiga, media sosial hendaklah digunakan untuk menyebarkan kebaikan, memperkukuhkan ukhuwah dan membina masyarakat yang lebih harmoni. Marilah kita sama-sama memanfaatkan hari Zulhijjah ini dengan memperbanyakkan zikir, takbir, istighfar, sedekah dan amal-amal yang soleh. Jangan biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu seperti hari-hari biasa, sedangkan kita tidak tahu apakah masih ada peluang untuk kita bertemu Zulhijjah pada masa akan datang. Didiklah diri dan keluarga agar menjaga lisan, memelihara tulisan dan menjauhi budaya menyakiti manusia. Sesungguhnya seorang mukmin yang sebenar ialah mereka yang menghadirkan ketenangan kepada orang lain melalui akhlak dan tutur katanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro madani mega at PTKM Palung. Bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular. Jualan segar terus kepada pengguna, jualan Floriculture Family Fun Walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan agro madani mega at PTKM Palung. Anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui FAMA.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

7:45 minit tengah hari, saudara. Sekejap lagi kita layan lagu galau sampailah 2 petang. Lepas tu kita akan bersama dengan rakan penyampai Boncak Potang. Jangan lupa 3:15 minit petang kita ada Ranung Usah Monung, pastinya bersama dengan saudara Syamsul Debat. Teruskan dengan Negeri FM, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam Jumaat, salam penghulu segala hari.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

0: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Moncak Potang. Moncak Potang.
2: Osah moncak
1: Moncak Potang. Osah moncak.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Negeri FM, tak kira di mana saja berada. Alhamdulillah dapat lagi kita bersuara di ruang udara stesen yang sama Negeri FM pastinya kan 92.6 95.7 107.7. Terima kasih kepada pendengar tak kira di mana saja berada, pakcik buat satu muda. Apapun untuk hari inilah, semoga dipermudahkan sebarang apa jualah urusannya. Salam penghulu segala hari untuk hari ini 22 Mei 2026 bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apapun, mencapotang, mutamankan ayah, nen tebabu.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dah bila takbir bergema daripada Allah Yang Rahmah Datin Rafiq Abuang. Apa pun semoga semuanya kan dipermudahkanlah. Aidiladha bakal disambut 27 Mei bersamaan 10 Zulhijjah. Semoga diberi kesihatan yang baik jugalah kepada semua. Kepada kita yang mana sekarang ini ada juga yang berpuasa. Semoga diberkati amalan dan ada juga kira untuk bulan Zulhijjah ini kan. Makanya ramai yang dokek kepada kebaikan. Banyak berzikir, lepas itu pula ada yang berpeluang melaksanakan dan kira melakukan ibadah korban. Semoga dipermudahkan jugalah urusannya. Pakat-pakat lah kan dalam seekor lembu tu boleh pakat ramai-ramai tekau adik-beradik tu kan. Apa-apa pun sekarang ni dah pun dah dua boleh minit potang. Yang lapang maka nak kongsikan aktiviti cerita boleh lah hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Makanya kepada semualah jauh doket sama je. Cerita boleh kongsi sama-sama. Apa yang tak boleh kongsi? Cakapan. Ayo pun terfikir juga ni. Moncak potang osah moncak.

Jangan disimpan-simpan lah berkenan di hati tu, kabarkan tu Gus. Baik, moncak potang hari ni macam biasa hari Jumaat kan. Makanya pada pendengar jangan lupalah, lepas beritahu sekarang kita ada ruangan Renung Usah Menung potang ini, insyaAllah akan bersama-sama dengan SSD. Jadi minggu depan kan kita nak nyambut Aidil Adha, maka apa agaknya akan dikongsikan oleh SSD potang ini kan, ilmu untuk kita. Untuk kita sama-sama manfaatkan lah kan. Nak pula menuju ke hari raya Aidiladha ni kan, raya haji, raya korban, apa dia sebut itu. Makanya 10 Zulhijjah yang dinanti-nantikan, insyaAllah lah ya. Baik Aizan, selamat petang juga. Terima kasih Pali Rabah Dongah juga Negeri FM katanya. Ini Aizan hadir Dongah dari kota Kemuning Shah Alam. Masya Allah, macam mana cuaca kat sini negak itu kan. Abahlah kita berbalih-balih cerita, berbalih-balih suasana lah di WhatsApp konti boleh di nombor 012-603-0603. Baik, ada yang nongah petang ini kan, ayo nak nanya lah, ada tak di kalangan anak-anak buah atau anak kita sendiri atau adik-adik kita ke kan, maka yang ada bakat apa kata, ha, meh datang ke Tabah kami ni di kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni, makanya ada uji bakat dekat, apa dia tu, tunggu kejap lagi ayo kongsi ya.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Inilah Moncak Potai.

Kata datang pun nak datang, katanya Shidi datang. Nak datang ke mana? Datang ni 9 kau bahaya tu. Makanya kepada pendengar semualah kan, ni ayo nak panjang-panjangkan warga negeri 9 dan kawasan sekitar. Bermula 23 hingga 24 Mei ini, jangan lepas peluang untuk hadir ke program jualan agro madani Mega at PTKM Palong. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Makanya nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna, jualan floriculture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Wow. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 4, 5 dan 6. Makanya catatkan tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, untuk jualan agro madani Mega at PTKM Palung, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui FAMA. Panjang-panjangkan pandangan ya. Moncak petang, ngosah moncak.

0: Hai, saya Anwar Azin. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Moncang potang.
2: Osah moncang.

Negeri FM ingat sampai bila-bila, ingat sedara pesanan ayah andanya apa kan, yang mana baru nak mula mencari kehidupan ni kan, apa pesan ayah andanya, pesan ibundanya kepada semua anak-anak, jangan lupa kalau dah mula berdikari itu kan, cari kerja, dapat kerja, dah dapat kerja, jaga betul-betul, buat betul-betul. Dan Gori FM, dah pun dah 2.40 minit potang. Tadi ayo kongsikan kepada pendengar kan, nak ngobarkan mana yang ada anaknya, adik ko kan, anak-anak buah ko yang ada bakat menyanyi. Ni nak bagi tahu kepada semua adik-adik yang ada bakat menyanyi, angkat tangan. Siapa deh? Kalau ada, jangan simpan, jangan disia-siakan. Apa kata? Jom serota, turut serota uji bakat Bintang Kecil Negeri FM 2026. Makanya boleh datang pada 4 dan 5 Jun 2026. Bertempat di mana? Di sini. Inilah deh peluangnya untuk menjejak kaki ke kompleks penyiaran Tuanku Muhammad dengan bakat adik-adik ni. Bermula 8 pagi hingga 4 petang. Makanya nak bagi tahu ni sebab apa? Penyertaan terhad tau. Makanya terhad kepada 50 peserta terawal sahaja. Kalau lambat, rugi, makanya lengah-lengah, apa pun tak ada pek. Lepas tu, 7 peserta terbaik bakal mara ke pertandingan akhir pada 27 Jun sempena Festival Rontak Negeri. Makanya ni tak boleh lengah dah ni. Doreh, kobarkan dan datang. Makanya mungkin, kita tak tahu joki kan? Mungkin adik-adik yang tengah nongah sekarang ni, andalah di antara calon-calonnya. Calon yang akan ke pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM RTM Negeri 9. Maka datang nanti 4 dan 5 Jun 2026. Persiapkan diri adik-adik semua dengan bakat yang ada, dan juga jangan lupa lagu-lagunya tu yang matan itu. Lagu yang boleh membawakan adik-adik ke peringkat akhir. Cari lagu yang sesuai ya. Nogori FM, moncak potang, osah moncak air. Tentu ada syarat, kang ayo kongsikan.

0: 2, 3, go. Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
4: Syuk. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah. Saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam?
5: Alamak, banyaknya lalat.
6: Kotornya. Minta maaflah. Saya dah tak rasa lapar lagi.
7: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret-beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

Ya, itu deh mertua. Yang penting happy versi mertua aku katanya. Jadi mana yang dapat mertua baik tu, makanya alhamdulillah kan. Yang mana dapat di sebalik, makanya sabar je lah ya. Apapun pahala tetap ada kalau kita layan mak mentua dengan baik, macam mak ayah kita kan. Semoga dipermudah lah. Nak jagakan hati mak mentua ni tak susah dikawin. Jaga hati dia yo. Makanya layan yo, jaga anak ayah dengan baik. Maka sayanglah mak mentua. Percaya. Sampai tu pula kan, kalau balik sesekali tu, menjeng-jeng lah sikit. Jangan balik jeng-jeng-jeng, dia dibawa balik. Dia balik tu kena menjeng-jeng. Jangan balik jeng-jeng-jeng, tiba-tiba ada, makanya balik tangan kosong. Mak mentua mandang ngangojo. Tu semua mengundangkan rasa sobo tak kono. Mak mentua tu tak adalah minta. Tapi kalau kita datang ataupun balik menjeng-jeng tu, makanya dapet lah. Mak mentua tu dapet lah rasa macam, bagus menantu dan ingat deh kek dan kata ingat deh mak mentua eh. Baik, tadi ayo kongsi tentang bintang kecil kan. Makanya untuk bunyi apa tu? Untuk syarat-syarat yang mana nak masuk bakat bintang kecil ni kan sedara. Makanya syarat penyertaannya terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Lepas tu, bawa salinan asal sijil kelahiran atau MyKid berserta sokoping gambar berukuran pasport. Ni bondo ni kena pakai ni kena ada. Lepas jangan lupa pula, lepas tu bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Ada lain syaratnya, peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh, iaitu lagu irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat negeri sembilan, dengan minus one. Bokeh Johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, makanya tidaklah layak untuk menyertai bintang kecil 2026 ni sebab anda sudah hebat. Jadi kita bagi peluang yang belum lagi mendapat kiranya kan apa kata orang ni, ruang dalam bintang apa ni, bakat bintang kecil ini ya, yang dah berjuara dengan apa, dah pernah jadi juara, yang dah ada pun pernah rakam lagu, bagi ruang pada yang belum pernah ada apa-apa. Lagi peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain, makanya tidaklah dibenarkan menyertai bintang kecil ini. Ini pindaan 2017. Maka pada semua harap maklum, mana yang ada bakat datang ya. Pada bila tu ni nak ngobakan ya, jangan lupa pada tarikhnya 4 dan 5 Jun, hari Khamis dan Jumaat, 8 pagi hingga 4 petang. Baik, pukul 3 ada berita Negeri FM. Lepas berita, ruangan Gunung Usah Monong, kita bersama-sama dengan SSD petang ni, insyaAllah.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Kesiapsiagaan ditingkatkan dengan menyelenggara dan memberi aset baru RM6 bilion. Aset PDRM pula diselenggara dengan RM1 bilion untuk persiapan kemudahan bagi anggota. Fasiliti badan beruniform dinaik taraf dan dibina dengan kos RM1.5 bilion.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ini dan payung daripada Delhi. Feel so fun. Jadi kalau nak payung pun kena berhati-hati jugalah. Assalamualaikum, selamat petang pendengar Nogori FM. Yang baru mendengar petang ini, sambung kembali bersama-sama Ayon dan Terbabu Lopeh dengar berita Negeri FM yang disampaikan oleh Siti Loh Mak Mani. Nanya siapa baca berita tadi tu? Siti Loh Mak Mani baca tadi. Dah pun dah 3-5 boleh minit petang. InsyaAllah minta juga doa daripada pendengar semua. Semoga dipermudahkan urusan kita bersama-sama di ruang udara Negeri FM ini untuk hari Jumaat penghulu segala hari. Yang pastinya kita semua ni nakkan ilmu yang diberkati. Makanya doakan juga ya, semoga perjalanan SSD dipermudah untuk sampai ke konti, dapat bersama-sama dengan pendengar memberikan ilmu kepada kita semua hari ini. InsyaAllah. Apapun, tahu hidungan Nogori FM. Moncak potang.

0: syukur. Alhamdulillah. Terima kasih pendengar semua. Sebabnya ramai-ramai berkumpul mendoakan. Semoga dipermudah untuk kita bersama-sama menimba ilmu. Alhamdulillah. Yang dinanti dah tiba sudah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh deh. Saudara Syamsul Debat. Ya,
1: ada kan.
0: Tu dia penculik angin itu kan. Pada Ustaz dia dah faham dah. Pokoknya Ustaz dah kiranya bukannya tetamu sekali seminggu. Dia dah di DJ radio tu.
1: Ya, kalau ada siapa ingin menyampaikan apa-apa lagu, bolehlah begitu sekarang.
0: Oh, ya. Ada gaya lah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Makanya untuk petang ini dalam ruangan Renung Usah Manung. Makanya kita ni minggu depan akan menjajak ke kira sambutan Aidil Adha, Ustaz.
1: Kita sampai kepada 10 Zulhijjah yang betul. Ditunggu-tunggu.
0: Ya, okay. betul. Maknanya hari yang berkat yang sungguh dinanti-nantikan jugalah, Ustaz, kan? Baik, mukadimah petang ni, Ustaz, nak dibawakan ke arah Aidil Adha ini.
1: Dulu sahabat pernah menyebut kepada Nabi betapa mereka ketika zaman jahiliah dulu ada dua perayaan yang mereka sambut. Maka Nabi pun menyebut bahawa sesungguhnya perayaan itu telah digantikan dengan dua perayaan yang lebih baik lagi, iaitu perayaan Raya Aidilfitri dan juga Raya Aidil Adha. Jadi bila diletakkan kedudukan kedua-dua perayaan ini adalah tinggi, lebih baik, lebih mulia di dalam agama kita, maka kita pun kena ambil perhatianlah, sebab kebanyakan kita lah, terutamanya di belah-belah selatan tanah air, kita memandang Aidilfitri itu lebih meriah daripada Aidil Adha.
0: Betul.
1: Sebenarnya silap. Sebenarnya Aidil Adha pun perlu disambut dengan meriah sekali.
0: Masya-Allah.
1: Kerana Aidil Adha ini adalah simbolik lambang pengorbanan, yang mana hidup kita ini tak lari daripada melakukan pengorbanan.
0: Betul.
1: Dan pengorbanan yang kita lakukan itu adalah ada dua keadaan, sama ada pengorbanan yang menjadi sia-sia, tapi satu lagi pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT sudah tentulah tidak akan menjadi sia-sia. Jadi antara

0: perkara-perkara yang kita boleh buat. Kita tahu pada ketika ini bagaimana jemaah-jemaah haji sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dan kemuncaknya adalah ketika di Arafah nantilah. Berapa malam di Arafah. Jadi kita pula di sini salah satu simbolik kita, kita tak ke Tanah Suci tapi kita terlibat dengan penyembelihan korban. Yang mana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Asr tu macam mana? Bukan Al-Asr, Allah Akbar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi makna kata dalam ni ayat Quran ni Allah Taala beritahu kami telah menggunakan kurniaan yang banyak kepada Muhammad, kamu wahai Muhammad. Fasholli lirabb, maka bersembahlah Tuhanmu, sembahyang kepada Tuhanmu. Bikawan har, dan sembelihlah binatang korban. Maka penyembelihan ini adalah satu simbolik tanda syukur kita dan mengambil iktibar daripada peristiwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak andanya, Nabi Ismail. Dan ramai yang tak tahu, ramai yang tak perasan ada kisah di sebaliknya kenapa Nabi Ibrahim ini diperintahkan menyembelih, sebab nak menguji keimanan seseorang. Jadi macam kita lah diuji, mana ke datanglah ujian. Datang ujian baru tahu iman kita kuat ke tak kuat, kan? Terkulceh ke tidak, kan? Jadi macam Nabi Ibrahim tu, kenapa diuji seperti itu? Sebab kita kena faham. Dikatakan Nabi Ibrahim ni kekasih Allah. Jadi kalau betul kekasih Allah, betul ke? Kena uji lah. Kalau contoh macam kita berkasih sayang dengan seseorang, betulkah abang sayang kat saya? Kalau abang sayang kat saya, abang buktikan dengan cara macam ni. Contoh kan, isteri kita, kalau betul awak sayangkan abang ni, kau buat macam ni. Macam-macam lah kita beritahu. Jadi macam Nabi Ibrahim dikatakan sebagai kasih Allah, maka kita kena faham latar belakang kisah ni. Yang mana Nabi Ibrahim setelah berkahwin dengan Siti Hajar, bukan senang dapat anak. Bertahun-tahun kahwin tak dapat anak. Kemudian bila dapat anak pula Nabi Ismail, dia tak boleh duduk sekali pula. Dia berpisah sebab Nabi Ibrahim kena tinggalkan anak dan isterinya kerana pergi menyebarkan dakwah. Menyebarkan agama. Kemudian bila dapat peluang bersama, bermesra dengan anak andanya pula, tiba-tiba Allah perintahkan suruh sembelih pula anak dia. Inilah ujian dia. Jadi dengan rahmat Allah, Allah menguji dan Nabi Ibrahim berjaya dengan ujian ini. Dan ada pandangan kata tak sempat sembelih lagi, Allah dah gantikan dengan seekor kibas. Ada satu pandangan kata dah sembelih dah, tapi Nabi Ibrahim buka je mata tengok, rupanya yang dia sembelih tu adalah seekor kibas sebenarnya. Macam itulah tu cerita dia. Jadi pengorbanan ni bukan senang. Bukan senang pengorbanan tu nak dibuat sebenarnya.
1: Baik, itu dia pemukadimah untuk Renung Usamonong berkait dengan pengorbanan bersempena dengan 10 Zulhijjah yang bakal disambut. Baki lagi 5 hari Ustaz.
0: Ya betul.
1: Semoga dipermudah. Baik Ustaz, ambil anggap dulu.
0: Okay.
1: Round kedua.
0: Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Okay.

0: Dan Green FM ingat sampai bila-bila untuk Ranung Usah Manung. Pendengar semua boleh juga saksikan kami di live media sosial Negeri FM Official. Semua platform media sosial ada Ustaz. Alhamdulillah. Mm-hmm. Termasuk juga media sosial Syamsul Debat.
1: Syamsul.
0: Syamsul
1: Debat. Syamsul bahal
0: pula. Ya betul lah, Syamsul ni panggil apa?
1: Syamsul.
0: Syam.
1: Ni Syamsul dengan syul sekali tu. Itu kenapa?
0: Sin bukan Syim.
1: Sin.
0: Baik.
1: Mula-mula tu Syim, lepas tu Sin.
0: Baik, Syamsul.
1: Tu bunyi yang tu.
0: Syamsul.
1: Okey.
0: Sudah baik. Jadi kepada pendengar, ni semua tengah ada pendengar lah menyekat Ustaz. Jangan hilang punca nama Ustaz. Baik, kita balik-balik cerita tentang petang ini kan Ustaz. Berkenaan dengan ibadah korban tadi. Ustaz nak beri mukadimah dah. Erti pengorbanan tu sendiri kan Ustaz. Baik Ustaz. Jadi seeloknya lah Ustaz, untuk kita menempuh raya korban ni Ustaz, persediaan kita tu macam mana Ustaz?
1: Itulah yang paling simbolik, yang paling besar sekali, yang apa, ibadah yang paling besar sekali pada hari korban ni adalah melakukan korban. Melakukan korban iaitu kita menyembelih binatang ternakan seperti lembu, kerbau, unta, kambing, kibas, iaitu binatang-binatang al-an'am. Binatang al-an'am ni adalah binatang yang berkaki ompek. Tak mahu ni kita korban ke sembilang tu, tak mahu ni dia mesti
0: binatang kaki ompek.
1: Kudung Ustaz, dia ada kategori binatang kan. Yang saya sebut tadi, jangan ngomong ni nambah seladang habis semua sebut ni. Habis jerapah pun sebut kan. Jadi maknanya tu binatang-binatang je lah, dan binatang ternakan. Bila sebut ternakan tu, kita faham lah. Jadi yang mana disembelih pada 10, 11, 12, 13 dan hari-hari tashrik lah. 10 hari bulan Zulhijjah dan hari-hari tashrik. Yang mana dilakukan kerana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan sekadar surah Al-Hajj ayat 37, Allah beritahu daging dan darah korban ni tak sama sekali sampai kepada Allah Ta'ala. Yang sampai hanyalah keikhlasan dan juga berdasarkan takwanya kepada Allah Ta'ala. Jadi mustahaknya kita kena faham ibadah ini dilakukan pertama bukan sebagai adat kebiasaan dan bukan sebab menunjuk-nunjuk, tapi dibuat kerana Allah. Kedua, menggunakan binatang yang halal dan cukup syaratnya. Dia bukan binatang, maknanya kita ditekankan untuk membuat korban ni untuk binatang yang terbaik. Bukannya binatang-binatang reject. Bukan janji-janji murah. Tak mahu dia macam tu. Yang terbaik. Yang terbaik. Dia tak boleh. Kalau kita tengok, dia tak boleh macam binatang tu mesti cukup umur. Dan tak boleh ada kecacatan. Kecacatan. Contoh kecacatan ni apa? Contoh tanduk yang patah.
0: Tanduk patah
1: pun tak boleh.
0: Badan okay?
1: Jadi mana tak boleh. Mesti sempurna lah orang kata. Maknanya nak bagi korban, bagi korban yang terbaik. Pengajarannya pada diri kita, maknanya kita sekarang ni, kita tak mampu nak masuk bahagian korban. Tak mampu nak bagi seekor, kita masuk satu bahagian. Kalau tak masuk satu bahagian pun tak mampu, sebenarnya ada je cara. Macam sekarang ni ada je korban-korban online yang buat luar negara, yang tu kita boleh masuk. Tapi ramai sangat yang takut sebab isu scammer ni. Tak apa, kita boleh kaji. Kita tengok betul-betul yang ni betul ke tak, sahih ke tidak, kita boleh kaji. Sekarang ni kita ada kuasa untuk menyemak. Jadi korban di luar negara memang murah. Dia 300 lebih satu bahagian, 390, 300 setengah. Ada korban di Madinah, ada korban di Afrika. Dan persediaan yang kita boleh buat itulah, dari segi keuangan tu satu. Dan kalau kita tak mampu masuk bahagian, tak mahu masuk seko, tak boleh masuk satu bahagian, tak apa. Kita terlibat dengan acara penyembelihan.
0: Masya-Allah.
1: Mungkin kita tolong sembelih, tak mampu sembelih, takutlah, tak apa, pegang kaki lembu tu.
0: Tukang pegang.
1: Tak mahu pegang. Tak apa, kalau macam tu kita jadilah tukang lapah menyanyiang. Lepas tu tak mahu tak juga boleh. Tak apalah, timbang.
0: Tukang timbang.
1: Nanti dulu tukang timbang. Tak dapat timbang lah. Dapat timbang, tak apa, masuk dalam plastik tu. Tak mahu dalam plastik tu. Tolong hantarlah yang nasihat dalam plastik tu. Tolong hantar ke rumah jiran-jiran yang kita yang boleh hantar kan. Tak ya boleh. Carilah tali gantung diri, mati lebih baik. Payah warna itu semua tak boleh kan. Payah dah tu tak boleh, ni tak boleh kan.
0: Banyak-banyak.
1: Tapi memang saya, kita melihat bahawa sebenarnya salah satu daripada tujuan kita, hikmah di sebalik korban ni, pertama selain mendekatkan diri, kedua sebagai ibadah, ketiga adalah sebagai satu cara kepedulian sosial. Mana kita ambil borek tentang kesusahan orang kita pihak lain.
0: Betul.
1: Contohnya kalau kita tengok, saya bagi contoh kan, pengalaman saya pergi ke Kemboja, mereka nak makan daging korban ni memang dia makan daging kena tunggu ada korban. Kalau tidak memang dia tak rasa. Dekat kampung Melayu Campah yang saya pergi dulu tu, bila kita hantar kan, kita bila naik motosikal, kalau lelaki, budak lelaki kampung tu lah bawa. Kalau buat perempuan, perempuan nak bawa. So bila kita bawa sampai dekat rumah dia, kita bagi daging, kita bagi beras, kita bagi duit sikit. Yang mana kita memang dah kumpul daripada Malaysia lah. So bila kita bagi tu, dia peluknya kita. Dia nangis dia. Sebab dia seronok sangat dapat lembu, daging, daging, daging lembu korban ni. Dan masalahnya Nen, rumah dia tak ada peti ais.
0: Allah. Hai.
1: Jadi daging tu dia buat apa? Daging tu dia sangkut dekat sidai kat tempat penyidai tu.
0: Allah.
1: Dia jemur daging ni. Daging-daging ni dia jemur, dan setiap hari dia sopkannya. Dia buat sup, buat sup, sampaikan satu tahap ni. Bila dah tinggal tulang, berulang kali dia sopkan tulang tu.
0: Allah.
1: Dah habis dia jemur. Lepas tu dia sopkan lagi, dia jemur sampai dah hilang rasa. Jadi macam-macam contoh di Afrika pula. Saya dulu pernah terbabit juga dengan korban di Afrika, di Chad, di Mali, Kongo, di Afrika. Contoh kan, kita sembelih, katalah pagi ni pagi raya kan, kita sembelih lah pukul 9 pagi. Pukul 10 kita start agihkan daging korban ni nak bagi pada penerima kan. Mereka ni Nen, malam tadi pukul 10 dah start beratur.
0: Allah.
1: 10 malam dah start beratur sebab nak ambil daging korban pagi esok. Nak tunjukkan betapa mereka
0: nak
1: sangat dan perlukan. Kita ni pula kadang sampai tak boleh ambil. Kupon dah bagi lah. Lepas itu sikit pagi kita hantar ke rumah. Makasih lah, tak sampai pergi ambil lah. Buka petais tengok daging tolong peh pun makan ni. Macam tu kadang-kadang bertahap tu. Itu nak tunjukkan jadi mana kita menginsafi nasib orang kurang, nasib baik daripada kita.
0: Baik, itulah pengajaran yang kita dapat ya Ustaz kan.
1: Ya betul.
0: Syukur Alhamdulillah lah negara kita ni kan. Kita berada di negara yang sangat mewah lah boleh dikatakan Ustaz kan. Takkanlah tak boleh nak buat korban sikit.
1: Betul,
0: kan Ustaz?
1: Betul.
0: Dalam seekor rambu tu kan kita boleh bagi-bagi kan Ustaz?
1: Betul.
0: Baik Ustaz, kita sambung lepas ni Ustaz ya.
1: Ya baik.
0: Lepas ni kita bagi-bagi cerita lagi Ustaz.
1: InsyaAllah.

0: Baik, terima kasih kepada pendengar yang turut serta di live TikTok Negeri FM Official petang ini untuk Ronung Usah Monung. Masih lagi bersama-sama dengan SSD. Ustaz, ada yang nanya dekat media sosial Negeri FM. Dengar banyak Ustaz, ni balun semalih lah ni dah Ustaz. Baru mencadangkan tempek semalih baru ni. Tapi dah ada pula mengecop-ngecop Ustaz. Saya cop bahagiannya. Saya cop bahagiannya. Macam mana tu Ustaz?
1: Dia kalau belum tentu dia nak semalih kat mana, memang macam mana pun memang semalih kat leher.
0: Satu kosong.
1: Semalih kat leher. Tapi dari situ nak mengecop boleh lah mengecop. Begitu boleh cakap macam ni. Di bahasa je lah kan. Kat masjid cakap, mam, nanti kan kalau korban boleh tak kau dapik lah. So, kalau dapik nak ekor sikit. Kalau dapik lah. Nak batang mana sikit. Macam tu maknanya kita nak tu bukan kata mesti. Tak ada, saya tak kira mam. Tahun ni saya nak bahagian batang pinang tu. Tahun lapik dah lah, tak dapik. Jangan tak dapik pula. Wah, kau tu tak boleh. Jangan kita sampai macam tu sekali. Dan begitu jugalah. Ada satu lagi yang dilarang. Ada orang imam nyomboleh. Dia menganggap itu sebagai upah dia menyomboleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia menyembelih, maka upah saya nak bahagian ekor. Tak boleh.
0: Dia simpan siap-siap.
1: Haram hukum eh.
0: Ustaz, dia simpan siap-siap.
1: Tak boleh. Tak belakang. Pek dah. Tak pek macam tu dah. Makna kata, penting kita kena faham setiap satu bahagian. Setiap satu bahagian kita masuk akan dibahagi pada tiga. Pertama, pada penyumbang. Kedua, kepada fakir miskin. Ketiga, pada orang ramai. Yang datang orang masyarakat setempat lah. Jadi mana kata kalau masyarakat setempat tu dah habis bagi, boleh ya bagi ke tempat rumah anak yatim ke mana-mana luar boleh bagi. Jadi mana kata dalam hal ini, mana kata mengecop boleh, tetapi macam mana mesti utamakan pertama penyumbang. Penyumbang tu dia nak bahagian apa, tanya dia dulu. Kalau dia tak kisah tak apalah, ambil lah kau bahagian yang kau nak ambil tu. Yang keduanya kena tanya fakir miskin, orang susah ni, orang susah ni kena bagi kat dia tu. Sebab kita kena faham satu perkara. Kenapa daging, apa beza kekah dengan dengan korban? Kekah ni afdalnya kita bagi dalam bentuk dah siap masak. Macam dengan siapa yang daripada kocik tak pernah ambil kekah sebab mak ayah kita mungkin tak mampu kan. Jadi kita masak, kalau boleh masak tu jangan masak pedas, nak masak manis je. Masak manis, masak supaya semua boleh makan. Bila kita dah, contohnya kita ambil satu bahagian kekah sebab anak perempuan, anak lelaki dua bahagian atau dua ekor kambing. So kita dah apa, kita hantar. Contohnya saya ni tak pandai, saya hantar kat Nen pandai masak contohnya. Nen pun masak lah kari. Daripada satu bahagian tu dapat lah, katulah dapat dalam 250 bokeh. Dah packing-packing, hantar kat rumah jiran, selesai kekah. Macam tu. Sedangkan daging korban, kenapa Nen kita disunatkan afdalnya kita bagi dalam bentuk dalam bentuk mentah? Kenapa? Supaya orang miskin boleh sama ada dia nak gunakan untuk makan sendiri ataupun dijual daging korban tu untuk dapat hasil supaya untuk teruskan kehidupan dia.
0: Masya-Allah.
1: Itu hikmah di sebalik kita bagi daging korban tu mentah. Macam tu. Itu sebabnya kepedulian sosial saya kata tadi. Sebab kita nampak macam biasa, tetapi pada orang miskin, pada orang susah. Kadang contoh pagi raya kita makan apa ni pagi raya?
0: Biasa rendang lah.
1: Rendang, simpit, kan, apa. Tapi ada orang pagi raya makan nasi goreng. Sebab dia tak mampu, benda-benda lain tak ada. Jadi dia, orang kata kemiskinan bandar ni kan. Kadang kat bandar nampak macam ada duit, tapi sebenarnya ngam-ngam je bajet dia. Jadi dia pun masak. Jadi bila dapat daging tu, seronok lah. Dia boleh lenyek kan dia buat daging. Dia goreng garing dengan ketumbar tu kan. Dengan kunyit. Mak dia nama-nama daging goreng Probolinggo. Mak ai. dia tak sebab daripada Indonesia ada resipi tu. Saja cerita tu.
0: Ustaz pandai lah.
1: Bukan pandai makan ni, tak ada pandai buat dah. Pernah tengok orang buat cerita balik-balik lah. Cerita ke main anda tu buat mentah lah kan.
0: Kongsi cerita lah.
1: Kan so lepas baca khutbah saya, insyaAllah pagi raya saya akan baca khutbah ke Kampung Pancu.
0: Kampung Pancu.
1: Habis tu memang singgah mak. Lepas tu makmu pergi balik rumah. Dah siap dah pandang kan. Tak ada mana. Samsul debat masak memang mentah lah. Kan?
0: Masak lah nunggu.
1: Memang mentah lah.
0: kan. Baik, lagi satu Ustaz. Kalau macam tu satu hal. Lagi satu, kalau kita yang nak melakukan ibadah korban ni Ustaz, nak mengambil bahagian ni Ustaz. Saya ni bahagian saya ya, dia bagi duit. Tapi saya nak bahagian pohon Ustaz, contohlah. Bahagian batang pinang contoh. Dia nak ambil korban ni. Tapi dia chop dia punya bahagian sendiri tu. Boleh ke macam tu Ustaz?
1: Macam mana? Sekali-sekali macam mana?
0: Dia, buat, dia nak ambil bahagian.
1: Dia ambil bahagian.
0: Ha, ni Ustaz duit saya. Bahagian saya ya. Tapi saya nak bahagian Batang Pinang tau. Dia minta macam tu.
1: Batang Pinang? Okey. Boleh tak, Ustaz? Sebab orang yang masuk bahagian, dia boleh minta.
0: Dia boleh lah.
1: Dia boleh. Sebab dia masuk bahagian. Dia kata, sebab contoh ada satu, ada satu hamba Allah ni dekat satu masjid. Saya tak nak cerita masjid mana lah. Dia pernah, dia kata, sampai kena cakap macam ni, minta tolong lah mam, boleh tak kalau boleh saya nak Batang Pinang. Daripada dulu manjang napek apa, napek tulang-tulang. Akhirnya dia cakap. Tapi tu hak dia. Kita boleh tanya dia, dia nak bahagian mana. Utamakan, kita boleh utamakan dia dulu. Kadang ada pihak masjid dia lah lebih. Minta maaf lah, saya tak janji lah. Nasib lah kau dapat-dapat. Salah tu. Masjid tu terasa macam bila lampu dah sampai kat dia, dia bunyi pula. Tak boleh macam tu.
0: Tak boleh ya. Jadi kita jangan, bak kata orang tua-tua itu, jangan menuan lah. Ni tuan lah dia jadi tuan. Ni dan punya ni. Dan yang boleh dan suka hati dan nak ambil bahagian mana.
1: Sebab sebahagian tu ada hak dia.
0: Baik, baik. Alhamdulillah. Ustaz, makanya kalau ikut kan lah Ustaz kan, memang tak puas, rasa tak cukup. Tapi apakah daya masalah dikorek-korek Ustaz? Jadi Ustaz, untuk petang ni Ustaz, kita rangkumkan lah sekali Ustaz ya. Maknanya kiranya untuk kita menunaikan ibadah korban, dan juga dalam pada, dalam pada masa yang sama juga kita meraihkan Aidil Adha Ustaz, ke arah keberkatan kita bersama Ustaz. Silakan.
1: Dia macam mana pun dalam korban ni, pertama penyembelihan, penyembelihan binatang korban ni sebenarnya simbolik je. Tapi sebenarnya kita sanggup tak menyembelih duit kita tu. Perasaan kedekut kita, perasaan sayang harta kita. Dan kedua, hikmahnya bila kita menyembelih korban tu, ramai orang dapat manfaat. Orang yang susah, orang yang tak berapa susah, kan? Orang yang senang pun dapat daging korban ni, dia pun rasa syukur sebab dia dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena faham bahawa Aidil Adha ini bukan sekadar perayaan, tetapi adalah satu madrasah, satu medium untuk membina hati yang rela berkorban harta dan apa juga yang kita miliki. Kerana kita sedar apa yang kita miliki hari ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga semangat korban juga boleh melahirkan masyarakat yang bersatu padu, bekerjasama, kan, saling mengambil tahu tentang kepayahan masyarakat kampung. Kadang bila kita bagi daging korban, ada orang cakap, eh apa tu tak dapat lagi, dia tu dah lah susah, siapa dia, ha, nampak, kita pun baru tahu rupanya ada orang susah kat sudut kampung tu, kita tak pernah ambil tahu. Jadi begitu juga ukhuwah yang kukuh juga menjadi asas kekuatan umat, dan yang mana kita dapat bersatu padu, kita dapat bersama-sama. Walaupun kita tak mampu masuk bahagian korban, kita tak mampu, kita boleh je untuk turut serta untuk memeriahkan upacara penyembelihan dan apa semua dan sebagainya.
0: Baik, jadi itu penting. Masya Allah, syukur alhamdulillah. Makanya untuk ibadah korban ini kan, tak kira lah apa bahagian pun Ustaz kan, so ringan-ringan bahagian buat kata Ustaz, bahagian melapah pun dikira juga.
1: Betul.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
1: Sama.
0: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha juga buat
1: sama
0: Ustaz.
1: Sama dengan
0: Ustaz. Dan akan melakukan ibadah korban di Masjid Pancu, katanya Surau Pancu.
1: Kek Pancu
0: ya. Moga dipermudahkan Ustaz ya. Terima kasih Ustaz ya.
1: Sama.
0: Kiranya untuk ilmu hari ni tu.
1: Baik.
0: Berkat amin. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.

0: 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Jangan lupa dengar Negeri FM
2: 92.6 95.7 107.7
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

begitu begini, Mirwana dan Ultimate. Macam-macam kisah. Kita manusia ni kan macam-macam. Lain orang lain cerita, lain orang lain bahagian-bahagiannya kan. Baik, dah pun 3 minit potong. Saudara, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan perlindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Menurut Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Sri Fadila Yusof, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kWh sebulan tidak akan terjejas, manakala pelarasan kecil mungkin melibatkan pengguna yang lebih kadar berkenaan. Sumber bernama Official. 92.6, 95.7, 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kesihatan mental adalah penting untuk kehidupan berkualiti. Kesihatan mental yang baik bermaksud seseorang individu berasa selesa dengan diri sendiri, berasa selesa dengan orang lain dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian. Kekal tenang dan amalkan penjagaan diri dengan menjaga pemakanan sihat, bersenam dan dapatkan tidur yang berkualiti. Lindung diri, lindung semua.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: 1, 2, 3, go.
3: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
4: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

Andainya aku pergi dulu daripada Elicat, tak kira lah siapa pun yang pergi dulu. Jadi bawalah cerita yang baik-baik, jangan didedahkan aib walaupun dia dah tak ada, walaupun kita dah tak ada, dan harapnya di keliling kita ini sekelilingnya insan-insan yang ada dengan kita, makanya menceritakan yang baik-baik ajalah, sebab cerita itu adalah satu doa juga. Amin, mudah-mudahan ya. Baik, dah pun ompek-ompek boleh minit potang. Ni nak ngobatkan kepada pendengar semua, warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar. Bermula 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro madani mega at PTKM Palung. Makanya akan bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Maka jadinya nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna, jualan floriculture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama-sama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung Ampek 5 dan 6. Makanya catat tarikh anda sekarang. Mula 22 hingga 24 Mei 2026, jualan agro madani mega at PTKM Palung. Anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui FAMA. Apa lagi panjang-panjangkan ya. Apa-apa pun moh dengar lagu ni ha. Lagu ni sesuai lah. Nak mencari pekakeh raya lah tu ha. Anak-anak pun dah cuti sekolah. Nak moli itu dan ini.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri SM,

Memanglah anugerah terindah, semua orang tahu. Makanya sesamalah kita berbahagia dengan kasih sayang yang ada. Sebab kita akan rasa sunyi, kita akan rasa sorang-sorang kalau tak ada kasih sayang. Jadi setiap insan pasti ada ujiannya masing-masing. Walau bagaimanapun, yakinlah, percayalah. Dengan adanya kasih sayang sesama kita, makanya kita akan rasa hidup ini bersari, lebih makna dan lebih tenang. Jadi kalau kita sorang-sorang, tak ada kasih sayang, makanya itulah perasaan kita sempang berenang. Tak tentu jadi kan, buat itu salah, buat ini salah. Datang itu marah, datang ini pun marah. Sebab apa? Kita tak ada kasih sayang. Nah, itulah deh yang Ayu nak kongsikan untuk sesama lah kan. Bukan untuk sesiapa, untuk Ayu juga. Untuk Ayu sendiri. Dan mudahan mendatang manfaat lah juga kepada pendongan Nagori FM. Mentaru menantikan waktu solat pada masa. Tak salah kan? Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat pada asar hari ini bagi Seremban dan Podikson adalah pada pukul 4.35 petang.

Itu dia menjaga jodoh orang lain daripada arah Johari. Lain. Nak berkasih sayang tak salah, tetapi janganlah salah orang. Baik, sedang dah pun sampai 23 minit potong. Saudara kasih sayang tu

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Gong FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sedara untuk makluman Muslimin dan Muslimat, pada pukul 4:35 petang sebentar tadi, tak pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Port Dickson. Waktu sekarang dah pun 4:52 petang. Terima kasih tetap setia mendengar Nogong FM. Ingat sampai bila-bila, 92.6, 95.7 dan 107.7. Alhamdulillah. Apapun kepada semualah kan, sama-samalah kita menjalankan kehidupan kita ni dengan kebaikan. Kita lakukan kebaikan yang semampu, yang boleh kan. InsyaAllah, nak-nak pula kiranya 10 hari terawal Zulhijjah ni kan, ramai yang ambil peluang berpuasa kan, puasa sunat. Dan sama-sama juga kita perbanyakkanlah zikir, banyakkan juga kita melakukan kebaikanlah, doa yang baik-baik, sedekah kita tak tinggalkan. Mudah-mudahan setiap apapunlah amalan kocik yang kita buat ni kan, menjadi asbab rahmat, keampunan dan keberkatan dalam kehidupan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan tu deh. Lain macam petang ni kan, itulah penghulu segala hari kan. Makanya cakap pun kita ke arah yang baik-baik je. Sebolehnya cakap baik-baik ni bukannya hari Jumaat je, hendaknya hari-hari lah kan. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tahu ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tori setia nongan Nongkori FM ya, bertamankan ayo nen terbabu.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Baik, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang lembaga lebuh raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolah hari ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru macam Kok Lanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kot Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ni. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakarujuk Datuk. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah menuju ke masyair tadi.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Pertamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut stroke haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu keadaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar pada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Pernyataan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Sharin Sahab percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ya betul, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu dalam Moncak Potang sekarang ni. Terima kasih pendengar semua, tak kira di mana saja berada. Kocik bosa tua muda, jadi soalan ayo potang ini, ke mana tu cuti sekolah dah mula? Hari ni dah ramai dah kan ambil peluang untuk balik ke kampung, ambil peluang untuk pergi bercuti, ada juga ambil peluang untuk potang ini kan mencari apa yang patut. Almaklumlah minggu depan nak nyambut Aidil Adha. Dan juga ada yang ambil peluang kita dah mencari-cari dah lombu korban, kobau korban. Dah meteng-meteng, dah pakat-pakat adik-beradik tahun ini nak buat ibadah korban. Masya Allah, syukur, Alhamdulillah. Semoga dipermudahlah ya. Apa-apa pun yang dibuat, makanya jangan lupa dan jangan tinggallah stesen Negeri FM ni. Dengar hari-hari ya. Ini lagu untuk yang kira sibuk memikiran dan sibuk menyediakan pokakeh untuk minggu depan kita. Nak nyambut Aidiladha.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sambil makan lah, batang pi atau tu kau nak berbual kau berhenti makan kau dia lempak lah kolam tu kan, kata
2: potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan tu pun lari-lari nyuruh kau kalau dia bantai dia potek kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

apa pun jadi, ayo tetap percaya dengan pendengar Nogori FM. Sekali dengar tidak pernah beralih siarannya, tetap setia mendengar hari-hari. 8 boleh jam tanpa henti menemankan pendengar seawal 6 pagi, bawalah kudu oleh tengah malam nanti. Jadi bertemankan ayo hanya 4 jam sahaja masa diberi. Apa pun mudah-mudahan pendengar tidak berubah hati. Makanya petang ini nama ayo Nenta Babu. Nama diberi. Makanya 92.6, 95.7, 107.7. Baik kepada anda yang mana nak balik ke kampung, ini ada komen-komen di live TikTok Negeri FM Official. Ramai yang mengingatkan

Ya, mana yang nak balik ke kampung, nak balik jauh, berhati-hati dalam perjalanannya tu. Dan jangan lupa untuk peksa kenderaan dulu kalau nak bergorak tu. Kena tengok dulu macam mana kan. Abak kata orang apa ni, abak kata Tuan JPJ mengabarkan selenggara kenderaan anda. Selamat petang juga Lee Sim Shady. Terima kasih layan Negeri FM. Katanya petang ini cuaca panih. Kek mana tu cakap bahan toboh sekali. Dalam pada itu juga, ini nak kongsi dengan pendengar. Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar bermula 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna, jualan floriculture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Jadi luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 4, 5 dan 6. Tu deh kan. Lagi, ni posan kepada semua, catat tarikh anda sekarang. Bermula 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Fama. Makanya hari ni bermula dah sedara. Dari pagi bawa ke malam sampai ke hari Ahad. 3 hari berturut-turut.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Dah pun 5.34 minit petang. Terima kasih kepada pendengar yang singgah di live TikTok Negeri FM Official. Antaranya kita ada Ira Lulu, Abang Mat, Man pun ada, Puan Syuhada, terima kasih. Zack MN pun sama juga, RQ pun ada. Berkongsi katanya ada yang dalam perjalanan nak balik ke rumah, balik daripada Kojo. Ira Lulu ni mungkin dah sampai di rumah. Dalam pada masa yang sama juga kongsi-kongsikan cerita ya. Kalau nak berikan ucapan kepada insan yang jauh di mata, boleh silakan, boleh hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Ada juga yang dalam perjalanan sekarang ni, korbannya tu nak ambil anak balik dari asrama. Oh, kosan ni. Ya ke tu? Jadi yang mana nak menjemput anak balik dari asrama ni, pastikan ada kiranya barang yang tinggal, makanya tidak ada yang tinggal. Berapa hari dapat cuti ya tu. Dan kita nak ucapkan selamat petang lah kepada adik-adik semua ni ha, balik rumah dapat itu. Terima kasih Ayu Khir pun layan Negeri FM. Dalam pada masa yang sama juga, cerita pasal cuti ni kan, alhamdulillah cuti bertimpa-timpa namanya kan. Tahniahlah kepada semua untuk cuti umum ni yang dapat. Bermulanya kira untuk cuti ni kan, pertama sekali bermulanya cuti sekolah. Itu yang dinanti-nantikan oleh mak ayah. Kita ada cuti raya kurban. Ni cuti umum lah, cuti sekolah lain ya. Jadi antaranya lagi tu cuti hari keputeraan yang di Pertuan Agong, dan juga kita dapat cuti gantian hari Wesak. Makanya bertimpa-timpa cuti tu kan. Syukur alhamdulillah. Jangan lupa manfaatkan masa bersama-sama ya, keluarga, kawan-kawan, jiran, saudara mara. Jadi jangan dibuang masa begitu saja, jangan dibiar kosong jua. Dalam pada itu juga perhatikan anak-anak kita. Dia cuti-cuti ni dengan siapa, buat apa. Jangan main-main ya adik-adik. Yang masih bersekolah, maka tumpuanlah belajar. Negeri FM, Moncak Potang.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
7: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
8: Jap potang.

Baik, kepada adik-adik yang telah pun mendapat keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan MARA BPT bagi lepasan SPM sesi akademik 2026-2027. Tahniah, syukur Alhamdulillah ya. Dah dapat jawapan, dah dapat keputusan. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kejayaan yang diimpikan. Mudah-mudahan kepada semua calon kita, pada semua adik-adik kita, semoga dipermudahkan. Jadi makanya debaran menanti telah pun terjawab ya. Jadi lopek ini fokus belajar untuk masa depan dan kejayaan akan datang. Jangan fikir yang lain-lain. Ya, mungkin ada hati yang dimiliki kan oleh seseorang, makanya jangan membuaikan perasaan sehingga menghancurkan tumpuan. Itu puasan ya. Dalam pada masa yang sama juga, untuk petang ini kan sama-sama juga kita kongsikan kata-kata motivasi ya. Ini berkaitan dengan kehidupan kita. Ini cerita bab sakit lah jiwa ni kan. Kadang-kadang ni yang paling menyakitkan bukan sebab dek kojo banyak. Yang menyakitkan kita adalah manusia yang sentiasa buat jiwa kita rasa kocik. Macam mana tu? Ada orang datang dalam kehidupan kita dengan kata-kata yang melukakan, sindiran yang disulami sebagai gurauan dan sikap yang buat kita rasa bersalah walaupun kita cuma sedang cuba menjaga diri sendiri. Sebab kita bawa diri kan untuk menjaga hati kita sebenarnya. Menjauhan bukannya bermakna kita ni sombong. Menjauh diri itu kadang cara paling tenang untuk menyelamatkan kesihatan mental kita tu. Itu dah cara kan. Lepas itu tidak semua perkara perlu dilayan, maka kita elakkanlah ya untuk mendapat hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang bahagia. Jadi tak semua perkara kita perlu layan, tak semua mesej perlu dijawab dan tidak semua hubungan perlu dipertahankan jika setiap kali dokek hati kita jadi susah, jadi resah, jadi sakit. Kan, makanya kita carilah untuk kesihatan yang baik kepada fikiran kita ini dengan cara menjauhi. Bukan semua orang perlu kita dokek. Kalau dokek datang sakit, baik apa? Kan? Moncak potah. Terima kasih Diani di live TikTok Negeri FM. Ferlani ada jual lah.

Pendengar Nogori FM lah warna hati ayo selama 4 jam diberi masa. Terima kasih. Hai Zack. Afilan ni Malik di live TikTok Negeri FM rancak berkongsikan cerita juga. Okay, waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat kau? Sihat hendaknya kepada semua. Hai King pun ada juga. King namanya. Hasri Faizal Umi pun masuk menyapa di live TikTok Negeri FM official Zack. Selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah balik ke rumah. Selamat beristirahat ya. Jadi ponek bekerja ni tadi, maka jangan paksa diri memikir itu ini. Makanya bawa rehat dulu ya. Lepas ini akan bersama-sama dengan rakan setahunya. Tugasan ayo dah sampai dah. Ya, makanya nak selesai dah. Jadi minta maaflah banyak-banyak kepada semua pendengar. Kok adalah cara ataupun kata-kata yang menyinggung rasa, yang buatkan pendengar rasa tak selesa. Almaklumlah ayun insan biasa, baik yang terbaik sentiasa mencuba, baik silap, baik salah. Sesungguhnya ayun tak sengaja, maafkan ayun ya. Terima kasih juga kepada Ali Hassan Layan juga katanya selamat bekerja kata Jimmy Ayub selamat petang juo. Dan insyaAllah ada joki dan peluang kita bersosoro lagi hari Senayan ya saudara. Apa-apa pun jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Salam sayang. Assalamualaikum. Bye-bye.

Yep, The Graham ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Jumaat. Saya ucapkan buat semua yang masih lagi setia mendengarkan Negeri FM, satu-satunya stesen radio dekat Negeri Sembilan ni. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Terima kasih juga buat rakan tugas saya DJ Nen Terbabu, baru je selesai tugasannya untuk menemani anda dari jam 2 petang sehingga 6 petang lah. Moncak potang. Ada juga tadi Rancangan Gunung Samonong. Terima kasih buat anda yang mendengar dan yang menonton di TikTok ataupun di Facebook ataupun di YouTube kami. Terima kasih banyak-banyak. Tapi sekarang ni saya pula mengambil alih tugas dari rakan tugas untuk berada dekat konti ni. Kita teman bertemanlah hari ni dengan pendengar-pendengar yang berada dekat luar sana. Tak kira lah dekat mana saja anda berada, dekat mana-mana platform anda dengarkan Negeri FM sekarang ini, kan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan jangan lupa untuk terus layan sehingga jam 12.30 malam, sebab Fad teman anda hari ini untuk ekspresi Negeri FM untuk 6 jam dari 6 petang ni sampailah 12.30 malam. Pastinya pelbagai pengisian, pelbagai informasi terbaik, juga lagu-lagu terkini, ada lagu-lagu antarabangsa, macam-macam lah lagu yang terbaik untuk hiburan anda. Jadi apa kata untuk anda terus stay tune. Kalau dengar di radio, frekuensinya masih lagi samalah, 92.6, 95.7 dan 107.7. Juga kalau anda nak layan secara dalam talian pun boleh stream je dekat mana-mana platform di handphone anda ataupun dekat laptop, dekat komputer ke, type www.rtmclick.rtm.gov.my. Alright, banyak lagu-lagu kita throwback untuk petang ini. Macam lagu ni lah daripada 14 dengan kita. Terus layan ekspresi Negeri FM.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, benar benar ingat sampai bila-bila. Itu rahimah rahim. Selamat berhari raya. Kita kan tak lama lagi nak menyambut hari raya Aidil Adha. Tak lama je lagi. Lagi beberapa hari lah. Lebih kurang 5 hari saya rasakan untuk kita menyambut semualah umat Islam di Malaysia menyambut hari raya Aidil Adha. Diorang panggil raya haji. Diorang panggil raya kurban. Sebab pada waktu itulah kita akan buat aktiviti kurban kan. Dan untuk tarikh-tarikh ini pastinya istimewa lah kan, sebab kita sekarang ni berada pada Jumaat 22 Mei dan untuk hari ini juga kita berada di 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi kalau kita biasa kan tahu di mana 10 hari terawal untuk bulan Zulhijjah ni memang ada macam-macam amal ibadat yang boleh kita lakukan untuk kita mengisi hati kita, untuk mengisi untuk memperbanyakkan lagi doa-doa kita dan boleh lakukan amalan-amalan sunat sebelum kita menuju ke hari raya Aidil Adha. InsyaAllah kalau kita lakukan, semoga itu semua dapat doa-doa kita semua dapat didengari dan insyaAllah kan supaya kita punya amalan-amalan diterimalah insyaAllah. Banyak sebenarnya amalan-amalan sunat yang boleh kita lakukan. Contohnya kan, kita boleh buat membaca Al-Quran, bersedekah atau infak, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan istighfar, solat sunat, menghadiri majlis ilmu. Itu semualah kan antara amalan-amalan sunat yang boleh kita lakukan. Dan insyaAllah kalau kita tak biarkan hari-hari terbaik ni berlaku tanpa amal dan juga pengisian jiwa, inilah waktu yang paling baik untuk kita dekatkan diri dengan memperbanyakkan amalan sunat dan juga kebaikan. Okay, semoga setiap amalan kecil yang dilakukan menjadi asbab rahmat, keampunan dan keberkatan dalam kehidupan kita. Okay, dan yang paling penting sekali lah untuk pendengar kita sekarang ini yang tengah memandu juga kan, sambil-sambil layan nak balik ke rumah masing-masing. Ada yang dah on the way balik kampung pun sebab cuti sekolah dah bermula kan. Okey, apa-apa pun hati-hati ketika berada dekat atas jalan raya. Itu yang saya ucapkan buat semua. Dan harapnya anda juga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Tak kiralah jalan dekat ke, jalan nak balik kampung jauh ke. Semoga semuanya urusan anda dipermudahkan. Okey? Dan pastinya jangan lupa untuk terus layan lagu-lagu terbaik dalam Ekspresi Negeri FM. Dengarkan dulu Coklat sekarang ini dengan Karma. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Ciao, bye-bye.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
4: Negeri FM.
5: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua, Angelin ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official.

Yang bergerak mingat sampai bila-bila. Itu dia Aliana dengan Pakai Kata Cinta baru saja menghiburkan petang anda. Hari ini Jumaat, salam Jumaat juga saya ucapkan buat anda semua yang masih lagi setia mendengarkan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya teman anda sampai jam 12 tengah malam. Kalau rasa lonely, saya ada. Okay, don't worry. Baik, 6.52 minit petang sekarang ini. Bila saya tengok daripada konti dekat luar tu, boleh nampak lebuh raya tau dekat daripada konti ni. Nampaklah kereta bergerak perlahan dekat lebuh raya. Tapi bergeraklah, cuma dia perlahan. Kan? Maknanya biasalah untuk hujung minggu. Kan hari ni Jumaat, ramai yang dah berpusu-pusu nak gerak dari Seremban ke selatan ke ke utara ke ke Kuala Lumpur ke, kan mesti ramai yang ambil kesempatan ni juga untuk balik ke kampung halaman masing-masing nak sambut Hari Raya Aidiladha, sebab sekolah pun dah bermula cuti dan sebagainya, kan. Jadi harapnya anda yang dekat jalan raya, yang dekat lebuh raya, terutama yang tengah terperangkap dalam kesesakan trafik dekat mana-mana sahajalah lalu-lalu utama ataupun jalan-jalan yang anda berada, pastikan anda terus stay tune di Negeri FM. Saya ada banyak lagu-lagu terbaik nak belanja anda. Lagu raya pun ada juga, kan. Sama-sama kita naikkan jugalah vibe untuk kita sambut Hari Raya Aidiladha ni. Walaupun taklah semeriah Hari Raya Aidilfitri dengan lagu-lagunya, kan. Tapi insyaAllah masih lagi akan dapat terasa, kan, untuk kita balik ke kampung tu semangat tu lebih sikit lah bila dengar lagu-lagu raya sambil memandu, kan. Apa-apa pun hati-hati, dan pastinya Fad mendoakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kalau di lebuh raya utara selatan, ada banyak juga info trafik yang saya boleh kongsikan. Okey, di NKVE arah selatan dari Subang ke Shah Alam, trafiknya perlahan. Selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar juga sama, trafiknya perlahan juga. Ada juga di Ilit, arah selatan dari Shah Alam ke Sifil, juga trafiknya perlahan. Dan ada kejadian lebih kurang 4 jam tadi di mana lori terbakar di kilometer 273 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Ensdale. Dan untuk status terkini, update-nya, lorong kiri telah pun dibuka namun trafik masih lagi perlahan di laluan tersebutlah. Juga ada lori rosak di Ilit kilometer 2.7 arah utara dari Sifil ke Shah Alam. Jadi lorong kanan terhalang, trafiknya juga perlahan. Nampaknya kebanyakan jalan raya sekarang ni dah mula sesak dan mula penuh. Jadi harapnya anda boleh terus layan Ekspresi Negeri FM dan boleh terus enjoy lagu-lagu terbaik. Dan jangan lupa juga untuk sentiasa berhati-hati di jalan raya, fokus dengan pemanduan anda. Kan, kalau boleh janganlah main handphone semasa memandu, nak kena buat dua kerja kan jadi leceh. Kita nak fokus saja dengan pemanduan kita, fokus kat jalan raya dengan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Kadang-kadang kesilapan kecil yang kita lakukan boleh meragut nyawa, boleh menyebabkan kecelakaan yang berlaku. Itu yang kita tak nak, kan. Jadi Fad dekat sini nak mendoakan agar anda semua insyaAllah baik-baik sahaja dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright, dan sekejap lagi di Seremban dan juga Dixon akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib. Hari ini pada pukul 7.18 minit malam, Fad dan juga tim Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk semua seketika nanti. Sekarang ni jom beri bodoh dengan Daisy Natalina, Lawani Gang, Aduh Aduh Sayang, Ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Semualah ada kat sini.
3: Kat mana?
4: Dengarlah Negeri FM 92.6.
5: Irama dangdut pun ada.
6: Kejap. Bollywood pun layan.

0: lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Pa?
1: Yo, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Ay, biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tanpa internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Mama betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mama kak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah,

Jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
1: Negeri FM.
4: Negeri FM.
2: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM, teman anda di mana jua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Tahu sebenarnya kan, makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Ya, Bunda Grafik, ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, Kau Bersama Dia, lagu baru dari Kelangit. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Hari ini Jumaat. Kita berada di 22 Mei 2026 bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijri. InsyaAllah Ekspresi Negeri FM akan terus setia menemani anda dari jam 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Sekarang kita dah pun berada di jam yang terbarulah, 8.12 minit malam. Okey, untuk jam ini 8 hingga 9 malam, kita akan layan dan juga berhibur dengan lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Macam biasalah kan? Apa kata untuk terus dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Boleh juga untuk anda dengarkan secara dalam talian, macam biasa juga stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Baik, teruskan bersama-sama kami sebab sekejap lagi Fad nak kongsikan dengan anda. Alright, untuk anda yang mungkin ada anak-anak yang suka menyanyi, dekat mana nak luahkan bakat tu, sekejap lagi Fad nak kongsikan dengan anda. Kena terus stay tune. Jadi apa kata sekarang ni kita berhibur dulu dengan Insomniac featuring Yoni Boy, Bersuara, Ekspresi Negeri FM.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, yeah, Melodi FM ingat sampai bila-bila. Itu dia lagu baru dari Rita Ora, Joy. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Macam biasa untuk jam ini, memang kita akan layan lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Ada banyak lagi lagu selepas ini, okay? Dan macam yang Fad bagi tahu, nak kongsikan dengan anda untuk anak-anak, adik-adik kita ni yang suka menyanyi, selalu menyanyi, nampak macam ada potensi je untuk jadi penyanyi. Ha, okay, apa kata untuk anda hantarkan anak-anak ataupun adik-adik anda yang ada bakat menyanyi ni untuk sertai uji bakat Bintang Kecil Negeri FM 2026 pada 4 dan 5 Jun ini di Kompleks Penyiaran Tuan Kumar.

Di RTM Negeri Sembilan yang akan bermula pada pukul 8 hingga 8 pagi hingga 4 petang. Hari ini tak silap saya 4-5 Jun ni hari Khamis dan juga hari Jumaat. Jadi kena rancang waktu dan juga masa tu siap-siap. Okay? Dan jangan lupa terhad kepada 50 peserta terawal sahaja. Jadi kena cepat-cepat grab peluang ni. Dan 7 peserta yang terbaik akan mara ke pertandingan akhir yang akan kami adakan pada 27 Jun nanti bersempena dengan Festival Rentak Negeri. Terbaik ni. Live dekat Port Dickson. Dan ada juga dia punya syarat-syarat penyertaan yang itu anda boleh baca sendiri di Facebook ataupun Instagram kami @negeriFMOfficial. Cari infografiknya. Alright. Dan untuk seketika nanti akan masuknya waktu solat Fadu Ishak di Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 8:32 malam ni. Jadi Fad dan juga rakan-rakan Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak buat semua sekejap lagi. Sekarang ini kita berhibur dulu dengan Naim Daniel dan Adnan Noslan, Seni Berdamai Dengan Takdir, Ekspresi Negeri FM.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya, belum Grafen ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi lagu baru dari Sakura Band dengan Masih tajuknya. Baru sahaja menghiburkan malam Jumaat anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM edisi Jumaat hari ini 22 Mei 2026. Alhamdulillah tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Insya di Seremban pada pukul 8.32 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Jumaat untuk semua. Solat Fardu Jumaat pula, solat Fardu Insya. Itulah dia kan, bila rasa sejuk macam dekat kontinu sejuk sangat kan, dia buat kita blur kadang-kadang. Tapi apa yang paling penting sekali, lagu-lagu terbaru akan berakhir untuk menemani anda. Sebab pukul 9 malam nanti kita nak berhenti rehat seketika untuk kita beri laluan kepada utama 9 malam. Lepas tu kita sambung lagi hiburan kita dengan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman. Lagu raya pun ada juga. Jadi jangan lupa untuk terus dengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Dengarkan dulu Alfa, Pirambi Saloma dalam Ekspresi Negeri FM.

Suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar Nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad Touch and Go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan Wah Kod Pengurangan Risiko RMC menerusi onsa boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah onsa bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan menerusi 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio telah menuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munas itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munas menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan. Kuching City bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

Yap, Dogo FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Jumaat. Saya ucapkan buat semua. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Ha, masih lagi saya DJ Fat dekat sini. Dekat mana lagi kalau bukan di radio, di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Sentiasa menemani anda sepanjang ekspresi Negeri FM dari jam 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Malam ni saya yang akan hiburkan anda. Saya juga yang akan teman anda, yang mana tengah dengar sambil memandu ke, atau ada yang tengah dengar sambil bekerja. Haa kan, mungkin ada yang kerja shift malam. Macam Fat pun tengah kerja juga kan. Jadi selamat bekerja saya ucapkan buat semua. Mungkin ada yang stream kita melalui www.rtmclick.rtm.gov.my kan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Alright, dan pastinya anda boleh terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik untuk hari ini. Ada juga lagu raya kita selit-selitkan juga supaya bagi mood ataupun menambahkan lagi vibes untuk kita sambut Hari Raya Aidiladha yang akan datang, yang akan tiba tak lama lagi. Alright, tapi sekarang ni apa kata untuk kita berhibur dulu dengan Malik, Ernie Zakri, Amandra dan Kimi Kimo dengan Ayuh. Terus dengarkan ekspresi Negeri FM.

0: Evo.
1: Hai, saya Cikgu Jija. Cikgu nak pesan sikit kepada anak-anak yang menggunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
4: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Ya, Abdul Graham ingat sampai bila-bila. Itu dia Ariana Grande. Thank you next. Baru sahaja menghiburkan anda. 9.38 minit malam. Selamat malam saya ucapkan dan selamat memandu buat anda yang dengar Negeri FM sekarang ini dekat atas jalan raya. Hati-hati dekat jalan raya. Nak pergi ke mana tu? Mungkin ada yang nak balik kampung kan? Kalau ada yang balik kampung pada malam ini, Fad doakan agar anda semua selamat sampai. Okay? Hati-hati. Dan kalau rasa mengantuk ke, rasa macam terseduh-seduh, kan? Mata tu orang kata tu terkelip-kelip mata tu kan. Berhentilah dulu dekat tempat yang selamat. Pergi rehat sekejap. Dekat R&R ke? Boleh kita rehatkan diri sekejap. Kalau nak tidur, orang kata power nap pun boleh. Nak pergi segarkan diri kita, minum dan sebagainya. Rehat dulu dah rasa kembali bertenaga, boleh kembali teruskan pemanduan anda. Yang paling penting sekali, terus stay tune dekat Negeri FM. Fad Belanja, lagu-lagu terbaik. Alright. Baik, untuk anda semua yang mendengarkan mungkin dekat Negeri Sembilan ni kan, mungkin ada yang dengar ni orang Johor. Mungkin ada yang dengar ni juga orang Sarawak. Sebab tak lama lagi kan perlawanan akhir Piala Malaysia akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tak lama saja lagi, esok lah 23 Mei. Jadi perlawanan ini melibatkan pasukan JDT bertemu dengan pasukan Kuching City FC. Walaupun ialah macam yang Fad kata tadi lah, bukan pasukan NSFC yang pergi kan. Yang mana kita harapkan lah, tapi itulah harapan kita terkubur di peringkat suku akhir. Tetapi kita ucapkan tahniah kepada kedua-dua pasukan ini, JDT dan juga Kuching City FC, yang berjaya menempah tiket ke final. Dan esok perlawanannya, yang mana ini yang Fad nak kongsikan, sebab mungkin ada orang-orang yang akan menyokong JDT, orang-orang yang akan menyokong Kuching City FC, nak pergi juga ke Bukit Jalil, ke Stadium Nasional kita, untuk memberi sokongan kepada pasukan masing-masing kan. Jadi kalau anda perasan di media sosial, ada mengatakan waktu operasi untuk perkhidmatan tren, siapa-siapa yang naik tren ke stesen Bukit Jalil, memang sangat ngam lah. Sebab apa? Stesen tersebut akan dilanjutkan waktu operasinya sehingga pukul 12.30 malam bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia yang akan berlangsung esok. Jadi Rapid KL memaklumkan lanjutan operasi itu turut melibatkan laluan Ampang, Seri Petaling dan laluan Putrajaya untuk memudahkan pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Jadi yang pendengar-pendengar kita yang nak pergi ke sana, yang nak naik public transport ataupun kenderaan awam, boleh naik tren sebab waktu operasinya telah pun dipanjangkan, dilanjutkan untuk memudahkan penonton-penonton, penyokong-penyokong yang datang untuk tengok perlawanan akhir ni, boleh naik tren walaupun lewat malam. Alright, baik, itu yang dapat Fad kongsikan untuk ketika ini. Tapi sekejap lagi ada macam-macam lagi, pastinya perkara yang nak dikongsikan tentang bintang kecil juga. Ada yang menunggu untuk hantar anak-anak ataupun adik-adik mereka yang berbakat untuk mewakili Negeri FM menyertai bintang kecil kan. InsyaAllah sekejap lagi saya kongsikan dengan anda. Sekarang ini kita berhibur dulu dengan Baras Suara Terbuang Dalam Waktu, Ekspresi Negeri FM.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Assalamualaikum, geng. Saya Bambat.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Nugra FM ingat sampai bila-bila. Juicy Lucy dengan Lantas baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke jam yang terbaru sebenarnya. Sekarang ini dah 10.3 minit malam. Ni jam yang keempat saya bersiaran menemani anda. Ada lagi lebih kurang 2 jam lagi masa untuk kita berhibur sama-sama sehingga jam 12.30 malam dalam Ekspresi Degeri FM. Alright, ni Fad nak beritahu dengan anda semua. Alright, di mana kami di Negeri FM ini kan bersempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80 tahun. Kami sedang menjalankan misi untuk bersiaran di 8 Puncak. Sempena dengan ulang tahun RTM ke-80, 8 Puncak selama kurang 8 minggu. Wow, ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Kita juga nak buat rekod kebangsaan yang baru juga. Jadi harapnya kami berjaya lah untuk setakat ini. Sebenarnya kami dah berjaya untuk menawan dan juga bersiaran di lebih 7 puncak sebenarnya. 1, Gunung Datuk, Gunung Rembau. 2, Gunung Gagak. Yang ketiga, Gunung Tampin Utara, Gunung Tampin Selatan, Gunung ataupun Bukit Tampin, Gunung Angsi, Gunung Telapak Buruk, Gunung Berembun. Yang ini baru je minggu lepas. Dan yang terakhir nanti, insyaAllah minggu depan kami akan ke Gunung Kinabalu. Alright, jadi ini misi yang terakhir lah untuk Puncak Kinabalu ni. Memang sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Sebab kalau mengikut gunung-gunung yang lain, inilah yang paling tinggi. Tertinggi di Malaysia kan puncak ni. Jadi itu adalah salah satu yang paling sukar rasanya. Kalau sebelum ni lalu je laluan Trans Nanning tu pun kami dah rasa susah dah. Kan lepas tu pergi pula dari Gunung Telapak Buruk ke Gunung Berembun pun dah susah juga kan. Tapi bila ke Gunung Kinabalu ni tak tahulah macam mana pula. Tapi insyaAllah kami sedang melakukan persiapan dan pastinya anda juga. Kami memohon doa-doa daripada anda semua untuk kami berjaya untuk menyelesaikan misi untuk bersiaran di 8 Puncak. Walaupun sekarang ni kita dah lebih daripada 8 Puncak sebenarnya, tetapi adalah beberapa yang kita buat sebagai backup kan, manalah tahu. Tapi yang paling penting, insyaAllah kita kalau boleh nak selesaikan semua puncak yang kita dah pun pergi. Sebab sebelum ni ada juga beberapa puncak yang tak dapat untuk kami bersiaran kan. Tapi yang kali ini insyaAllah kita cuba usahakan. Dan ini membuktikan lah komitmen kami di Negeri FM, terutamanya RTM, untuk bersiaran dan juga menyampaikan maklumat dan informasi tak kira walau apa sahaja situasi, di mana-mana sahaja. Macam tu. Alright, jangan lupa untuk ikuti perkembangan-perkembangan terkini berkenaan dengan misi ini di semua platform media sosial kami at Negeri FM Official. Nanti konten-kontennya pun boleh juga. Macam mana sengsaranya kami dekat atas tu kan, kena bersiaran on air pada masa yang sama, ada lebah berterbangan, ada yang kena sengat, ada yang kena pacat, macam-macam lagi lah. Jadi anda boleh saksikan semua tu dekat konten-kontennya di semua platform media sosial Negeri FM Official. Alright, terus berhibur bersama kami dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official.

0: Boy,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan

kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Budak Grafem ingat sampai bila-bila. Itu dia Budak Kacamata dengan Bintang baru sahaja menghiburkan malam anda. Masih lagi Fad menghiburkan anda sekarang ini dalam Ekspresi Negeri FM. Sekarang dah pun 10.26 minit malam. Terima kasih buat anda yang masih lagi stay tune. Alright, terus kekal mendengarkan Negeri FM sehingga jam 12 tengah malam. Sebab pukul 11 malam nanti, Fad nak belanja anda lagu-lagu pilihan anda. Macam biasalah. Kan anda boleh hantar lagu permintaan anda sekarang. Hantar cepat-cepat. Sebab pukul 11 malam nanti Fad nak belanja. Boleh hantarkan lagu permintaan anda. Letakkan tajuk lagunya, nama penyanyinya. Lepas tu terus hantar ke WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Macam pendengar kita ni, ada Pak Andak Taman Desaru, katanya nak dengar lagu Kau Kurindukan dari Gingerbread. Alright, ada juga yang nak dengar lagu Air Tik Tik Ke Batu.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yam Dong FM ingat sampai bila-bila. Itu The Jazz dari Mata baru saja menghiburkan anda. Masih lagi Fad menemani anda dalam Ekspresi Negeri FM. Kita nak berhenti rehat seketika sekejap lagi tepat jam 11 malam untuk kita beri laluan kepada utama 11 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri, Kota Media. Tapi lepas tu ada satu jam yang terakhir bersama dengan Fad. Kena terus stay tune juga sebab pastinya yang istimewa untuk anda, Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Ada lagi antara pendengar kita yang dah hantarkan permintaan lagunya. Jadi nantikan pukul 11 hingga 12 tengah malam nanti, Fad belanja dalam waktu itu. Okay? Fad masukkan, selit-selitkan dalam playlist untuk jam yang terakhir nanti. Yang belum hantarkan lagi, sekarang request cepat-cepat. Hantarkan terus ke WhatsApp Negeri FM 0126030603. Jangan lupa letakkan nama dan juga tajuk lagu. Nama penyanyinya juga senang saya nak cari. Terus hantar ke WhatsApp. Okey, kejap lagi pukul 11 malam nanti saya belanja. Sekarang ini berhibur dulu dengan Haris Barber. Katakan Ekspresi Negeri FM.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hai, saya Ziyai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Jumaat buat anda semua yang masih lagi setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Sekarang ni anda masih lagi bersama saya, DJ Fat. Saya yang akan teman anda hari ini daripada petang tadi, sebenarnya pukul 6 petang tadi sampailah sekarang ini. Kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk segmen Ekspresi Negeri FM. Fat juga dah bagi tahu dengan semualah, kalau Fat on air je, jangan risau kalau anda ada lagu yang anda nak dengar, yang anda nak layan. Sebab apa? Pukul 11 malam di jam yang terakhir, Fat memang akan belanja anda lagu-lagu pilihan anda. Alright, satu jam ni playlist anda sahaja. Kan Fat selitkan masuk mana yang boleh kita masukkan terus dalam satu jam ini. Okay, ada ramai permintaan daripada pendengar-pendengar kita. Jadi anda tunggu, nantikan lagu-lagu permintaan anda disiarkan di radio. Dan jangan lupalah, kalau Fat dah belanja dekat radio,

92.6, 95.7 dan 107.7 juga yang dengarkan kami secara dalam talian. Mungkin di luar negeri 9, mungkin di luar negara sekalipun. Terus stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Yang memandu tu hati-hati di jalan raya. Kalau ada yang tengah makan, selamat menjamu selera. Saya ucapkan kita nak shout out juga dekat Soap Flyover Rasah yang selalu buka Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, harapnya anda semua terhibur dalam playlist. Untuk malam ini, kita mulakan dengan lagu permintaan dari rakan pendengar kita juga ni. Lagu Gingerbread, Kau Kurindukan. Terus layan ekspresi Negeri FM.

Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
4: Negeri FM.
0: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

Ya, Mendo Grand FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Syiri. Janganlah menghancurkan. Ni pun lagu permintaan dari rakan pendengar The Grand FM juga. Jadi macam mana? Harapnya anda semua terhibur lah untuk fadlayan lagu-lagu permintaan anda untuk jam yang terakhir ni. Saya dah belanja dah. Cuba untuk belanja sebanyak-banyak yang boleh lah. Kan ada juga lagu yang tak sempat saya nak siarkan. Minta maaf. Tapi sebab setiap hari dalam ekspresi The Grand FM anda boleh request lagu permintaan anda dekat penyampai-penyampai yang lain juga. Alright. Dan untuk tugasan saya untuk hari ini telah pun selesai. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang terus mendengarkan Negeri FM. Kita teman berteman sama-sama dekat ruangan udara ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Harapnya anda semua dalam kesihatan yang baik juga dan mendapat hari yang baik. Salam hujung minggu saya ucapkan. Salam Jumaat dan selamat balik kampung untuk anda yang dah mula balik kampung tu. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Bye-bye.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di Saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng borong hantu? Selamat datang dengan Rizal untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. 12.16 minit tengah malam waktu ini, edisi hari ini, hari Sabtu. Juga bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Hingga 6 pagi sama-sama dengan saya, semestinya lagu yang terbaik dari 12 tengah malam untuk National Game Bro Hantu. Terima kasih AJ yang terus bersama-sama dengan anda menerusi National Malam dan pemulaan hari baru hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apalagi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hari minggu kita pada hari ini, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang mana bekerja pada tengah malam ini, si malam lah orang kata kan. Selamat bertugas dan selamat bekerja semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang mana memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Yang pastinya National FM sentiasa di hati. Utara, selatan, timur, barat, terus on kita. Terus luncur dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sanjikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya. Sebuah lagu daripada Akar untuk anda, National Gang Borong Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Bersama saya menerusi Nasional Game Burung Hantu untuk edisi hari ini. Apa khabar semua? Selamat tengah malam, 12.34 minit tengah malam. Jangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Menerusi Nasional Game Burung Hantu bersama dengan Reza untuk siaran hari ini, 12.3 malam sehingga 6 pagi. Terus dengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama. Juga menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma ataupun melalui atas talian juga boleh dengarkan Nasional FM melalui radio portal RTM dan dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, tengah malam ini, yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Dengarkan di pelbagai lokasi, di restoran dan sebagainya, di klinik dan di hospital. Selamat mendengarkan Nasional FM. Yang pastinya saya akan bersama-sama dengan anda yang memandu juga. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan ucapan rakan-rakan kita, ada yang telah hantar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Jadi anda juga boleh hantarkan ucapan. Saya akan bacakan ucapan anda. Nak raya ni juga kan, lagi seminggu kita nak beraya. Lalu pun cuaca di sebelah tengah malam ini, saya ingin kongsikan kepada anda. Jadi silalah rancang sebaiknya untuk rakan-rakan pendengar kita secara khususnya yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan Sarawak, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi daerah Gua Musang, diikuti di daerah Lipis. Untuk di Sarawak, daerah Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, kawasan Kanuit, Muka, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song dan Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat semua, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Kasim Selamat, Nasional Geng Burung Hantu.

12 muka 1 minit tengah malam. Waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Bro Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Untuk edisi hari ini bersama-sama dengan saya, Reza akan sambung siaran sehingga 6 pagi nanti, 6 jam siarannya menerusi Nasional Game Bro Hantu. Edisi hari ini permulaan hari baru untuk 6 Zulhijjah 1447 Hijri, 23 Mei 2026. Dah sediakan kopi ke semua tu? Kalau belum, pergi sediakan kopi dahulu. Sebab apa? Sebentar nanti saya akan macam biasa, saya akan on TikTok Live Nasional FM. Kita sama-sama berinteraksi sambil kita berhibur. Kalau ada ucapan ataupun perkongsian hujung minggu anda, boleh hadir di TikTok sebentar nanti. Lantarkan pelbagai ucapan, pelbagai aktiviti anda ataupun yang mana kata memandu ketika ini, yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Yang memandu sentiasa berhati-hati, yang memandu di lebuh raya, secara khususnya lebuh raya Persekutuan. Seperti kita tahu, lebuh raya Persekutuan hari-hari trafiknya meningkatnya. Di sebelah malam ni juga saya pasti dah yakin malam minggu ni mesti kereta banyak dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, sedikit info yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global, termasuklah perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, di mana menurut beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Menurut beliau juga, kerajaan kini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerencaman ekonomi menerusi pelaksanaan pelbagai dasar strategi, termasuklah Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Strategi Semikonduktor Nasional NSS. Tumpuan turut diberikan kepada industri berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, minyak dan gas serta aero angkasa. Malaysia adalah negara yang unik kerana kestabilan yang ada dan keyakinan pelabur untuk terus membangun dalam negara ini. Tambahan beliau, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita yang sahih, benar, tepat dan dipercayai, anda boleh terus rujuk media sosial rasminya berita RTM ataupun layari laman sesawang berita.rtm.gov.my. Okey, kita masih lagi hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawakan kepada anda lagu ini, dipopularkan oleh biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta.

0: bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

12 minit pagi waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua? Selamat pagi yang baru saja menonton di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Jadi untuk anda semua yang mana berkelapangan, boleh hadirlah bersama-sama dengan saya. Ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya, boleh hadir bersama di TikTok Live Nasional FM antara bersama dengan sahabat kita Wan Baling. Katanya, salam Reza, salam Game Burung Hantu. Terus hadir dari Bambu Pink, Perodua Rawang. Kita luncur sampai pagi terbaik. Manja, selamat pagi Manja. Nora Ziza yang baru saja masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Junaida Ilyas hadir dari Johor Bahru, dari selatan, dari timur, dari barat. Indonesia, Singapura, Brunei terus menghadiri, melaporkan diri. DJ Rahman melapor, luncur terus. Yo Karang dari Terengganu, terima kasih yang hadir menonton. Jangan lupa untuk terus tapping-tapping. Boleh kongsikan live ini, boleh repost. Salam Jibis katanya bersama dengan Akak Zalini. Selamat pagi, jom teman akak buat kuih, buat kuci lele. Sedap kan, boleh hantar ke konti kalau dah siap ya. Anak teringin nak merasa juga. Bagus, lapor diri dari Badan Putera Indah, Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Sebut pasal Johor ni, ada perlawanan akhir ya. Piala Malaysia Johor Darul Takzim lawan Kuching City. Siapa yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil, boleh kongsi bersama dengan saya. Pasukan mana yang anda rasa akan menculang Piala Malaysia? Mungkin orang dah tahu Johor Darul Takzim, tapi mungkin abang kata orang bola tu bulat. Kuching City pun boleh jadi juara juga ya. Dia aura akhir ni, perlawanan akhir ni lain macam sikit. Reza Rosdi, terima kasih hadir. Adida, Yunus, Niki, Azlina, Dirajat juga hadir bersama. Boleh terus kongsikan live ini dan TPTP. Yang bagi gift juga, semoga murah rezeki selalu. Waalaikumsalam Lavender Girl. Siap kuci lele terus. Siap-siap pukul 5 gerak ke Banting Selangor. Balik kampung ke? Sebut pasal balik kampung ni kan, selamat bercuti semuanya. Musim cuti sekolah dah tiba. Juga sejurus kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambung cuti 2 minggu terus sampai Hari Raya nanti. Tapi apapun, jaga diri anda, jagalah kesihatan. Kita bercuti juga, kita berhujung minggu juga, tapi kesihatan kita, kita kena jaga. Itu yang paling penting. Oh, jemputan kahwin. Betul, hujung minggu ni memang banyak jemputan kahwin. Nah pula dah musim cuti sekolah, ada yang ramai menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi, pulang ke kampung halaman. DFF katanya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya dalam perjalanan ke Melaka. Trafik meningkat pula. Sampai tol, katanya nak sampai tol Sungai Besi. Bersabarlah, bentabahlah ya. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya tahu trafik meningkat di sebelah pagi ini sebab semuanya berpusu-pusu untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Musim cuti sekolah ni memanglah kita kena rancang sebaiknya perjalanan kita. Jadi untuk anda yang memandu, kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehatlah seketika. Ataupun anda boleh bertenang dahulu, kita layan TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berbual di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan ucapan anda juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ataupun juga, apa juga urusan anda dan tugasan anda pada malam ini. Dengarkan di klinik dan hospital, selamat bertugas buat nurse-nurse kita dan doktor. Semoga dipermudahkan segalanya. Abang-abang kilang kita, abang-abang lor kita yang memandu, yang bertugas juga, terpaksa menempuh jam katanya. Sentiasa berhati-hati bang, kena bertabahlah ya. Jalan raya kan berkongsi bersama, semua bayar cukai, jadi sabar. Kita balik lambat-lambat katanya. Hubungan dengan itu juga, yang mana memandu pulang ke kampung ni, saya ada hiburan yang terbaik buat anda. Kita ambil mood nak pulang ke kampung. Nasional Game Burung Hantu, penemuan dalam perjalanan. Berhati-hatilah ya untuk hiburan kita yang seterusnya. Lagu dan lirik ditulis oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk anda. Terus layan Game Burung Hantu.

0: Kanal 12.6.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadir.

Lagu cinta daripada Tuan Nazi untuk anak cinta sepi. Lagu dipopularkan oleh kumpulan Search yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada pagi ini. Ada sahabat mendengar kita katanya, wow, lagu cinta sepi, teringat zaman cinta-cintun suatu ketika dulu kala. Adakah cinta itu berkekalan sehingga kini ke? Ataupun ia sekadar persinggahan? Kalau sekadar persinggahan, kita jadikannya sebagai kenangan dalam hidup kita. Walaupun kenangan itu pahit, tapi jadikannya sebagai pengajaran, ya. Selamat pagi semua, 1.36 minit pagi. Semoga dengan dendangan lagu terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi anda di hujung minggu kali ini, 23 Mei 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Musim cuti sekolah ni, apa aktiviti anda? Boleh kongsikan sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Ataupun ada apa juga perkongsian aktiviti anda hujung minggu ni. Macam sahabat katanya membawa, katanya bawa anak jalan-jalan. Pusing-pusing Taman Botani, insyaAllah. Tengok haiwan-haiwan, binatang-binatang jinak dekat sana, ya. Bukan apa kalau sebut haiwan ni, betul lah, kebanyakan ni haiwan memang binatangnya jinak-jinak, kan. Kalau yang jenis buas-buas tu tak elok lah, kan. Tu lain tu. Kalau yang buas ni biasanya buaya. Biasanya buaya-buaya darat lah. Bahasa Salih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ronda Pulau Makan Durian. Wow, dekat mana tu Mama Marisa? Dan terus mendengarkan Nasional Game Burung Hantu pada pagi ini, yang pastinya bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, dengan dendangan lagu yang penuh dengan nostalgia yang membawa kita ke lembah yang lama, balik Pulau Pinang. Ya, saya bertugas lewat malam pada pagi ini. Dia bukan lewat malam, dia awal pagi sebenarnya. Sebab apa? Kita dah masuk permulaan hari baru untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei. Ucapan yang telah dikirimkan bersama sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook pula. Di TikTok saya tinggal seketika sebab saya nak baca di Facebook pula. Di muka buku ataupun di Facebook, ya. Bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Selamat pagi, Game Burung Hantu semuanya. Ita Chor ada juga di Facebook, ya. Ada dari Ipoh yang terus menghiburkan kita pada pagi ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya layan lagu terbaik. Lela, akhirnya masuk juga Nasional Game Burung Hantu. Lama tak on. Semua tunggu. Puteri Dewi Malam. Mantap. Abdul Jalil, abang kita. Abang Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat bersiaran. Terima kasih. Rasa apalagi dengan ucapan Assalamualaikum Reza. Salam hujung minggu. Selamat pagi hari Sabtu pada hari ini. Yang pastinya kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih bang, terus on, terus layan kita. Ambil secawan kopi dan juga biskut untuk kita bersengkang mata bersama-sama. Kita layan Game Roh Hantu edisi pagi ini. Jamal Alhoa turut tadi bersama dengan ucapannya, Assalamualaikum Game Roh Hantu. Waalaikumsalam. Hadir dari Batuwood Pulau Pinang, hadir bersama Reza sampai 6 pagi, layan kita. Wan Safari, Assalamualaikum dari Desaru, Bandar Penawar, Kota Tinggi. Yuk layan Game Roh Hantu. Dari selatan ramai juga, ya. Selamat mendengarkan dari Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Ia terus menghiburkan anda 24 jam tanpa henti. Nasional FM sentiasa di hati. Nur Diana Nordin dengan ucapannya, selamat pagi dan selamat bertugas buat semua pendengar kita yang bertugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Saya hadir dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk terus bersama-sama kita layan Game Burung Hantu. Jom Game Burung Hantu teman Reza sampai 6 pagi. Semoga kita ceria selalu di hujung minggu ini dengan pelbagai urusan kita pada hari ini. Jangan lupa sahabat-sahabat kita, nenek kita, mamak kita, masing-masing pakcik kita yang berperang di dapur, ketuk kuali tanpa henti tadi tu, yang buat kuih jadi, kuih tak jadi, buat sambal jadi, sambal tak jadi, sampai sekarang tak jadi-jadi pun ada juga. Semoga dipermudahkan segalanya yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga anda semua murah rezeki selalu.
Saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang mungkin membawa kita ke lembah yang lama untuk tatapan dan hayati kita bersama pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan cerita yang sarat dengan emosi. Seperti hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Lan Laga. Dipopularkan oleh kumpulan Spring. Jadi sama-sama kita layan kerana budi ku jatuh hati.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di

0: bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

tersipu rapi setiap lagu ada kisahnya, dan bila diputarkan semula ia membangkitkan memori yang tersimpan jauh di sudut gitar hati kita. Inilah lagu yang wajib ketika kita pergi karaoke. Buat kata rakan kita di TikTok ni, lagu ni kalau kita nyanyi auto menangis. Menangis sebab apa? Teringat kisah lama ke? Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, ya. Kita nak putar balik kenangan, nak putar balik masa, memang tak boleh lah. Walaupun kenangan itu pahit, tapi kita jadikannya pengajaran lah dalam hidup kita. Mungkin ada sebab dan hikmahnya. Kalau kita teruskan juga, kita tak tahu apa padahnya. Nangis sebab putus cinta. Biar putus cinta, jangan putus silaturahim, tu yang paling penting. Begitulah ceritanya kan. Nasional Keburuhan tu pastinya akan terus menghiburkan di sebelah pagi anda dengan Aluna yang membawa kita kembali ke waktu dulu yang sarat dengan emosi, memori yang takkan pernah pudar dimakan masa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi untuk sahabat kita yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Ada beberapa lebuh raya waktu ini meningkat dan trafiknya perlahan, bergelap perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati, sabar apabila anda memandu. Kadang-kadang kita redah, trafik meningkat ni memang menguji kesabaran sebenarnya. Nak pula abang-abang kita yang bekerja, abang-abang lori kita yang bawa muatan dan sebagainya, penat tu kan, nak menunggu lagi. Tapi nak buat macam mana, cuti musim, cuti sekolah dah menjelang tiba. Jadi kena bersabar dan bertabah lah ya. Kalau rasa mengantuk, letih, rehatlah seketika. Kena kopi panas dulu, kena sup-sup panas dulu ke, sambil kesyaduan lagu-lagu terbaik. Sebentar nanti saya akan susun lagu raya. Tidak lama juga akan menjelang tiba Hari Raya Aidiladha. Pagi ini anda akan disulamkan dengan dengar lagu-lagu raya yang pastinya bukan Raya di Fitri tapi Raya Haji, Raya Aidiladha. Raya yang penuh bermakna buat kita. Seperti yang kita tahu, kalau lagu Raya Aidiladha ni di sebelah pantai timur memang sangat meriah. Jadi saya tahu geng-geng pantai timur dah mula balik kampung dah ni. Cuti awal katanya, apply dan minta cuti dekat bos. Katanya nak sambut raya, Hari Raya Haji dekat kampung. Pantai Timur memang meriah kalau Raya Haji kan. Tak nafikan lagi. Jadi rancanglah sebaiknya perjalanan anda yang mana bertugas di Hari Raya. Bersabar dan bertabah. Sebab apa, saya juga bertugas di Hari Raya. Jadi kita sama-sama lah ya. Waalaikumsalam Virginia Vanessa. Ditaruh saya juga di bersama. Terima kasih untuk tepi-tepi menghampiri 100,000 like yang pertama. Sambil berurusan anda pada pagi ini, sambil bekerja, sambil bertugas, menerusi aplikasi RTM Klik yang juga mendengarkan, menerusi radio portal RTM. Sampai 6 pagi kita terus luncur, kita terus on. Jadi kalau kopi dah habis, buat lagi kopi baru. Betul-betul geng-geng kerja orang pantai timur dah balik kampung. Saya kabur dah. Geng-geng pantai timur mesti dah balik kampung dah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Yang pastinya lagu ini tidak asing lagi ketika Hari Raya. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Kita sama-sama mendengarkan lagu ini, juga diperbolehkan oleh biduan nita negara kita. Dah bersedia semuanya? Pasti terus on dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Geng Buruh Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: melaksanakan ibadat haji.
1: Di situ kah kita tengok yang Allah nak menangis, melambai.
2: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
3: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidil Adha dari kami di

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita.

Asmara untuk anda 2.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.30 malam sehingga 6 pagi yang akan terus menceriakan pagi anda dengan dedangan lagu-lagu tangkap lentuk, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia di Islami lagu raya. Lagu raya, raya haji yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Berbaki beberapa hari saja lagi ya. Yang mana sahabat-sahabat kita yang dari Pantai Timur, yang asalnya Pantai Timur, yang yang bekerja di KL, di Kuala Lumpur, dah mula bercuti. Sebab apa? Cuti sekolah ni langsung sampai Raya Haji. Kasut dah buruk. Salam semua. Salam Reza. Waalaikumsalam. Luncur Kota Baru. Jalan clear, gerik jeli. Alhamdulillah bang. Jalan clear ni pun bahaya juga. Sebab apa? Bila jalan clear ni mudah mengantuk. Jadi untuk elakkan microslip, berhentilah dahulu ataupun pergi ambil kopi dulu ke. Kena kopi dulu, dah segar mata. Sambung semula perjalanan anda. Semoga sama-sama ya bang. Terima kasih. Adik di TikTok Nasional FM, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai semuanya. Yang memandu juga walau di mana juga anda berada. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Yang bekerja, yang bertugas, jangan kita rasa sedih bertugas eh. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Sebab kata orang triple kot. Bayaran 3 kali ganda tu. Itulah dia rezeki. Kan? Di kemahnya. Dan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Sama bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan. Tidak kiralah apa juga tugasan anda pada pagi ini. Yang bertugas di pelbagai lokasi. Antaranya di kilang-kilang, di pejabat, di kafe ataupun restoran. Stesen minyak turut hadir juga mendengarkan Nasional FM. Dan juga di klinik dan di hospital. Buat nurse-nurse kita, doktor-doktor kita, terbaik. Layan terus luncur kita, buat kata sahabat kita luncur sampai 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Makan dulu bang. Ya, sila-sila. Dalam perjalanan ke Gua Musang, dari Bacuk selesai berubat orang. Alamak. Saya tak berani nak sebut ujung tu eh. Ui, boleh macam. Sentiasa berhati-hati bang eh. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga baik-baik saja buat abang. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, cuaca di sebelah pagi pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan negeri di Semenanjung, di mana ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Perlis, Kedah dan Johor. Diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di negeri Pahang, dan tiada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Untuk di Sabah, di cuaca di sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Laban, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat dan Sandakan, dan tiada hujan Tawau serta di Kudat. Untuk negeri Sarawak, tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikir, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya Jabatan Meteorologi Malaysia, www.met.gov.my, yang pastinya untuk info cuaca harian tepat dan juga sahih. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda di musim cuti sekolah ini. Kesinambungan cuti untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha dan berikutnya cuti umum dan sebagainya. Lancanglah sebaiknya perjalanan anda, rancang aktiviti anda. Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Alicia Putri, waalaikumsalam. Kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembayang lama. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah, kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan dan gitar hati kita. Terus layan, terus berhibur. Ringgit berjuta.

0: Kurang lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

yang terbaik pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Ila Zabri, Keranamu Kekasih, jam yang ketiga. 3:06 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Yang pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Selamat berhujung minggu. Saya tahu musim cuti sekolah ni ada yang telah merancang pergi pulang ke kampung ataupun pergi menghadiri kenduri kendara, ziarah menziarahi dan sebagainya, bersiar-siar bersama keluarga. Tapi apapun, sentiasalah berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Zamri, mak, terima kasih untuk terusnya. Poi alias Johnny J. Ramai sebenarnya yang hadir menonton, antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di TikTok Live. Ita Rosaya, Nizam Pining, Mama Marisa, Marisa Salih, Abang Kasut dah buruk sambil memandu bang eh, sambil layan TikTok. Mantap bang, semoga selamat semuanya. Virginia, Vanessa, Ita Chon, Sida, Kak Zai kuih kampung. Katanya Kak Zai selesai buat kuih kuci. Alhamdulillah Kak Zai. Saya baru nak rasa air tangan Kak Zai. Lah Kak Zai dari Johor pula. Kalau sampai ni memang dah penyek dah kuih je. Jadi tak boleh nak buat apa ya. Kalau sekitar Lembah Kelang dah lama saya suruh post ya. Fiza Reza, Johnny J, Zam, Zam 67, Pablo Joda, Nur Azizah, Masyah Pian, Su Sufia, Mak Fikri, Nurul Aini, Kak In, Encik Senyum, Samriman, Nurhan Awang, Abdul Ghani, Idris, Rizwan Zakaria, Riza, Riza Rina, Nurin Johan dan ramai lagi lah sebenarnya eh. Rohman, Syamina, Elni, Elna, Wati, Kenu, Zuid Putra, itu antaranya lah. Jalan seorang katanya boring katanya eh. Layan Titi lagu best-best. Mantap bang, terima kasih. Zulfika, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu yang dah bagi gift. Waalaikumsalam Zam, dari Ipoh Perak hadir. Mantap Sida, terima kasih. Jibeli dengan Abang Koci yang tengah panas famous dekat Ampang. Oh okey. Tapi itu lagi saya nak rasa air tangan Kak Zai. Tak sama tu kan. Tangan air peluh kan lain. Tapi apapun, apa je urusan anda pada pagi ini, yang membungkus, menggoreng, menguli dan sebagainya, apa jualah urusan anda pada pagi ini, yang berperangkat dapur tak selesai lagi tu ya, sambil layan Nasional FM. Ada juga yang menyiapkan tempahan. Nak raya haji ni ramai yang tempah baju, tempah songkok dan sebagainya. Semoga dapat selesai sehingga ke penghujungnya. Jangan risau, jangan khawatir, saya akan bersama-sama dengan anda. Saya akan terus menghiburkan anda sehingga pagi nanti. Baik, ucapan tidak dilupakan ya. Menerusi ruangan komen di muka buku, Doraya dari Lenggong Perak hadir. Syuk Muhammad, salam Bond DJ. Waalaikumsalam. Salam hari Sabtu semuanya eh. 6 Zulhijjah untuk tahun ini 1447 Hijri. Masa hadir bersama, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan lancar bersiaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mama Nazim Fikri, Syamat Berkunti Reza, saya Fikri dari Serdang. Mantap Fikri eh. Serdang Selangor hadir untuk kita bersama berhibur santai hujung minggu, layan Nasional Game Burung Hantu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Rashid, malam ni tengok bola. Ya, malam ni adalah perlawanan penentuan, perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim menentang Kuching City. Jadi mana penyokong-penyokong Johor hadir di TikTok? Mana penyokong-penyokong Kuching hadir di TikTok? Penentuan siapakah yang bakal menjulang Piala Malaysia? Adakah JDT kekalkan kejuaraan maupun Kuching City akan merobek kejuaraan tersebut? Kita tak tahu. Jadi kita nantikan malam ni eh. Boleh saksikan secara langsung di TV OK dan di Sukan Plus, dan persediaan langsung di aplikasi RTM Klik eh. Yang mana tak pergi stadium tu, jangan risau, kita ada buat siaran langsung. RTM ada bagi siaran langsung eh. Saya sokong Kuching City. Salam 3 pagi. Iya, salam 3 pagi semuanya. Ucapan yang seterusnya, Janet, salam Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini sehat ceria dan happy selalu buat kita semua. Pastinya lagu-lagu syahdu yang menghiburkan pagi kita pada hari ini. Waalaikumsalam Cik Noma, apa khabar? Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Selamat pagi.
Semoga kita sihat dan happy selalu. Cuti ni janganlah kita sedih-sedih, stres-stres eh. Enjoy cuti kita katanya. Musim cuti sekolah, apa lagi jalan-jalan lah katanya. Betul. Aini, waalaikumsalam. Selamat pagi. Khairil Anwar dari Aceh Sumut. Mantap dari Aceh. Sahabat kita dari Indonesia pun ada ya. Dari Brunei juga ada, dari Singapura. Mantap abang masuk. Haili Nur Isa Hita ada di TikTok, ada di Facebook juga. Dari Sumanda, terima kasih. Nur Isa Zabidi Ahmad dari Terono hadir, abang Zabidi kita. Mantap. Pak Suoma juga diterut bersama menghiburkan kita. Bertugas di segmen Game Rohan tu bersama Reza pada pagi ini, sentiasa diiringi dengan pantun buah pelam buah kundur bawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur yang tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Yang mana baru bangkit dari tidur, alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Kita diberi ruang, kita diberi peluang untuk bernafas, menghirup udara segar dan beribadah kepada Allah SWT. Bakal menjelang tiba hari raya Aidil Adha. Selamat bercuti semua dan selamat beristirahat. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Ada yang dah mula mengantuk tu, tak apa tak apa. Ada yang masih lagi nak hiburan, kita kurangkan mengantuk tu, kita layan lagi kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya di Nasional Game Burung Hantu.

0: sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritianu!

Pagi Pagi Anjani, hei, lagu yang popular pada filem, dalam filem Kuci-Kuci Hotahi. Bukan Kuci-Kuci Hota, tapi Kuci-Kuci Hotahi, ya. Lagu yang sangat romantik di sebelah pagi ini, yang pastinya menghiburkan kita pada pagi ini. Terbangun kerana lagu Saling Percaya tadi. Menatap mantap game burung hantu. Hadir pekan Keningau Sabah. Lagu Percaya. Saling Percaya adalah sebuah lagu daripada Teti Kadi. Saya bawa anda terbang ke bumi Indonesia, ya. Lagu Nostalgia juga saya akan putarkan. Yang pastinya mengimbau nostalgia kita yang membawa kita ke lembayan lama. Masih lagi kegar menonton, ramai menonton. Selamat pagi semuanya. Salam tahju, salam subuh. Terima kasih yang bagi gigi. Semoga dimurahkan rezeki selalu, ya. Apabila kita dengarkan lagu-lagu lama ni, ibarat kita mendengarkan kisah lama, cerita lama yang kadang kita dah mungkin lupa. Tapi bila kita dengarkan lagu tersebut, kita ibarat kita terkenang lah, ya. Walaupun kenangan tu pahit, kenangan tu manis, tapi kita anggapnya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Dan kita jadikannya hanya sekadar kenangan semata-mata. Baru sampai puncak Banjaran, luncur kasut dah buruk, alhamdulillah. Yang mana lagi masih dalam mood bekerja tu, selamat bekerja, ya. Semoga dipermudahkan segalanya. Ada yang dah mengantuk, mengantuk ke tu? Ada yang dah apa, dahinya dah ke meja ke macam mana? Awal lagi, belum 6 pagi lagi nak tidur. Lady Hilda, selamat pagi semua, apa khabar? Yang baru saja bangkit dari tidur, selamat pagi semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sehubungan dengan itu juga, saya nak keudarakanlah ucapan yang telah mengantar di ruangan komen di Facebook. Ada yang hantar lagi ni, ya. Kita bersama dengan Abang Hamdan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir terus berhibur hujung minggu. Pastinya dengan hiburan nasional game burung hantu. Encik senyum, saya tertidur. Eh, tertidur boleh typing, ya. Saya pun sama, saya tertidur ni. Saya bercakap ni sebenarnya tengah mimpi, tengah mengigau. Lady Hilda, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki. Jiak bakar. Selamat pagi semua sahabat. Walau di mana juga anda berada, semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita. Semoga sihat selalu. Easy Rider, assalamualaikum. Reza dari Produk Enjin Rawang. Ucapan selamat bekerja untuk rakan-rakan shift malam. Semoga anda sentiasa menghasilkan produk yang berkualiti. Yang pastinya layan nasional game burung hantu, menghiburkan kita di sebelah pagi ini. Mamat Hishamuddin, yang pastinya terus menghiburkan kita. Assalamualaikum Reza, mantap. Burung hantu terus menghiburkan kita. Salam tugas, ya. Hadir dari Ipoh melaporkan diri bersama ayah angkat Mansur Taridi. Dan saya peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dari dulu, kini dan selamanya. Asna Rizam Nur Isa, selamat pagi semuanya. Dred Ray Sabah On, terima kasih hadir. Nur Azila dan semua Sunflowers Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, dekat Kutai Pantai Timur dan meriah, kita apa nak menyambut Hari Raya Haji ni. Orang kata orang Pantai Timur semua dah pulang ke kampung, dah ambil cuti panjang ni, kan. Nak pula dah cuti sekolah. Untung cikgu-cikgu sekolah, ya, terus kelik kampung. Kelik kampung, wah. Yelah, nak raya Adil Adha ni adalah kata raya yang meriah bagi sebelah Pantai Timur, ya. Encik Bos, selamat pagi Encik Bos, apa khabar? Lucu terus Mok Wan dari Usuk Produam Tinted, luncur terus. Terima kasih Trek Plate Lori hadir isu melaporkan diri. Terima kasih bang, selamat pagi semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kena kopi dulu baru kita segar nak memandu. Kalau mengantuk, letih, kita rehat seketika, eh. Kita berhibur dulu, kita menung sekejap, tenang-tenangkan hati. Nida Wahida katanya terjaga dari tidur gara-gara Kuci-Kuci Hotahi. Bukan Kuci-Kuci Hotaknya, eh. Lisa Lu, salam hujung minggu dari Tasik Kesuma Beranang. Terus on game roh hantu. Agus Inah dari Kuching Sarawak, Alfred Lehmann, Yahman Roy. Hadir dari negeri di bawah bayu, Sabah. Lagu-lagu semuanya padu dan mantap.
Ada dari Senai, Kak Nida. Terima kasih Kak Nida dari Senai. Anissa Sami juga dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Ni Leila, Daniel dari Tawau. Itu antara sahabat-sahabat kita. Okey, kita nak terus hiburan kita yang seterusnya. Pastinya mengimbau nostalgia, yang pastinya membawa penceritaan dalam hidup kita. Ibarat soundtrack lah. Alunan yang membawa kita pulang. Bulan bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan dalam gitar hati kita. Jadi lagu-lagu nostalgia menerusi National Game Rohan tu yang saya akan putarkan ini, yang pastinya menghiburkan dan menyerikan lagi pagi anda. Ini Pok Li. Waalaikumsalam, selamat pagi dari Pok Klang. Pok Li, terima kasih Hadi. Ni Azhar, waalaikumsalam, selamat pagi. Inilah dia sebuah lagu daripada Sima. Terus layan Game Rohan tu.

kalimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ini seperti biasa kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kesabaran bahagian 1 yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Mazhan, terbitan Rakan Sugas Faiz Azlan, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله. مسلمين muslimat, sidang pendengar yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya, terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat keimanan Islam dan iman yang Allah kurniakan kepada kita, dikurniakan kesihatan. Nak ceritanya tentang kasih dan sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ini begitu besar. Sebab nak ceritanya kehidupan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghujung dalam melaksanakan amal dan juga ibadah kepada Allah. Tak ada penghujung, tak ada penghabisan, tiada penamatan. Kalau kita cerita dalam bab air dalam gelas, kalau gelas ini, kalau air dimasukkan, kalau penuh gelas ni, makna tumpahlah air tu. Tapi dalam bab amal ibadah ketaatan ni, isilah banyak mana pun tidak ada penghabisan. Ya, tidak akan berlaku pembaziran dalam buat kebaikan. Maknanya istiqamah, teruskan kebaikan, teruskan ketaatan. Rebut segala tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pengajian ataupun kupasan kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan hari ini insya-Allah kita masuk bab yang seterusnya, bab yang ketiga yang dinamakan sebagai sabar, kesabaran. Sabar ni banyak aspek lah. Mungkin kita nak fokuskan juga dalam tempoh ruang masa yang ada ini dalam bab sabar, ketika mana diberinya musibah, diberinya ujian, diberinya dugaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana menceritakan tentang kesabaran, daripada kecil sampai ke besar kita cerita bab satu perkataan yang dinamakan tentang sabar. Kan? Sabar ni kalau kita ertikan perkara yang senang ataupun mudah untuk diucapkan dengan kata-kata. Kita lafazkan dengan lidah mudah, tetapi untuk praktikkan, untuk amalkannya amat-amat payah dan amat-amat sukar. Sebab itulah dalam agama, dalam Islam sangat-sangat dituntut sebagai manusia yang bersabar tu. Malah baru-baru ni pun Ramadan, antaranya kelebihan Ramadan itu ialah bulan yang ceritakan tentang kesabaran. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang kesabaran. Kenapa sabar penting? Sabarlah juga tuan-tuan dalam kehidupan kita nak memberikan adanya imbangan dalam kita melalui tempoh harian rutin perkara yang kita nak laksanakan ni. Kalau tiada kesabaran bermakna kehidupan kita tiada had, tiada batasan. Kita boleh buat apa saja. Tetapi adanya sabar itu, maka kita perlu menggunakan akal dan juga iman. Kan? Nak buat satu benda, benda ni betul, boleh buat. Benda ni salah, ada hukum, ada syariat yang mengharamkan, sabar, jangan buat. Ya? Begitu juga bila mana Allah uji kita dengan musibah, dengan dugaan, dengan perkara yang mestinya kita rasa tak seronok nak terima, kita pun sabar. Tetapi ingat, dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang sabar tu bukan dia dapat benda yang negatif. Walaupun hakikatnya kita rasa Allah sedihnya, susahnya, tapi hakikatnya ada hikmah-hikmah yang tertentu dirahsiakan oleh Allah SWT. Baik, dalam kitab Riyadhus Salihin bab yang ketiga, suka saya ulangi ya, kalau tuan-tuan juga boleh layari dalam Google, type sahaja Riyadhus Salihin,
1: Dah ada dah terjemahan dalam bahasa Melayu kitab Riyadhus Salihin, dan boleh rujuk dalam bab yang ketiga, bab yang kita bincangkan tentang kesabaran. Baik, kita mulakan dulu dengan satu hadis daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud bersuci adalah separuh keimanan, dan lafaz alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah sebagai tanda keimanan bagi yang memberikannya, sabar adalah merupakan cahaya pula, Al-Quran adalah hujah untuk kebahagiaanmu jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan dapat pula sebagai hujah atas kemalanganmu jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya. Setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah, bererti dia memerdekakan dirinya sendiri dari seksa Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan ada yang merosakkan dirinya sendiri pula kerana tidak menginginkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Muslimin Musliman, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis yang kita bacakan sebentar tadi, yang mafhum hadis dapat dirungkaikan keterangan-keterangannya itu dalam beberapa poin yang penting. Ya, dalam hadis tadi menceritakan yang pertamanya tentang bersuci. Kita ambil wudu, kita bersuci. Ya, walaupun Islam dalam kita nak buat ibadah ni pun ada peraturan daripada awal sekali, kena suci diri kita, badan kita, tempat kita nak laksanakan ibadah. Malah ada perbahasan ulama cerita tentang suci ni bukan sahaja suci dari sudut jasad kita ni, kita ambil wudu, ya, kita bersih tempat kita nak buat ibadah. Bukan itu saja, malah yang dimaksudkan bersuci ini ialah suci dalaman kita tu. Waktu kita ambil wuduk, hayati betul-betul, ya Allah, gugurlah dosa-dosa aku ini seperti mana air yang turun daripada anggota wuduk aku ni. Ya, ya Allah, buanglah sifat riak, sifat sumaah dalam aku nak melaksanakan ibadah. Niatkan dalam jiwa kita ni. Itulah bersuci dalam agama, yang mana dalam hadis ini menceritakan tentang bersuci itu ialah merupakan suatu perkara yang diletakkan di sini sebagai separuh keimanan, sebahagian daripada keimanan, kan? Tanda kita iman kepada Allah dengan melaksanakan bersuci tadi itu. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis ini juga menekankan tentang ucapan tadi, kan? Kita sebut zikir, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Lepas sonat kita istighfar, kan, astaghfirullah. Apa sahaja yang kita zikir tu tak sia-sia, malah sangat besar pahalanya. Dan diceritakan dalam hadis tadi ialah neraca akhirat. Maksudnya ianya itu adalah timbangan kepada kita. Kita pergi ke akhirat nanti, Allah tunjukkan satu persatu, ni modal kamu dulu ke atas dunia. Kamu banyak zikir, kamu banyak istighfar. Ya. Yang ketiga, yang dimaksudkan di sini juga, kalaulah diandai katakan pahala yang kita buat setiap hari ni, tuan-tuan, kita nampak dan berjisim, pasti pahala itu dapat memenuhi langit dan bumi. Kan nak cerita banyak sangatlah apa yang kita buat ni. Maknanya begitu besar tawaran-tawaran yang Allah tawar kepada kita. Cuma kita je kadang-kadang rugi tak ambil tawaran tu. Kalau nak cerita banyaknya pahala ni, malah diceritakan seolah-olah memenuhi langit dan bumi. Buat apa saja semuanya dikurniakan kelebihan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, solat adalah cahaya. Jadi Nabi kata, kamu solat dan solat itu merupakan cahaya kepada kamu. Apa maksud cahaya ni? Inilah penunjuk kepada kita. Kita solat 5 waktu sehari semalam diwajibkan. Kenapa tak berterusan je daripada 6:30 pagi terus buat 5 waktu waktu tu, kenapa tak buat sebegitu? Antara hikmahnya juga nak memberi satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya sentiasa bersama setiap hari, kan? Mungkin lepas subuh kita lara sekejap, kita ingat balik Zuhur solat balik. Inilah merupakan cahaya penerang kepada kita. Yang kelima, sedekah yang sunnah atau wajib. Ya, zakat ataupun sedekah merupakan kenyataan yang menunjukkan bahawa orang-orang itu benar-benar melakukan perintah Allah. Bukti keimanan kita kepada Allah. kita letak duit dalam tabung masjid, kita mengeluarkan zakat. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah. Kita yakin akan kebenaran tu. Sebab tu ada ulama kata, duit yang ada pada diri kita tu belum tentu lagi hak kita, tetapi yang duduk dalam tabung-tabung masjid itulah hak kita yang sebenarnya. Ia akan ditukarkan nanti di yaumul akhirah sebagai pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya dalam hadis ini meng-highlightkan tentang kesabaran, kan? Yeah?

0: Sabar yang tak ada pilihan. Ini dinamakan kesabaran yang kita tak boleh pilih. Apa maksud sabar yang tak boleh pilih tu? Sabar dalam kita dikenakan ujian, musibah dan dugaan. Allah datangkan musibah dekat kita. Qadarullah Ta'ala kan, Allah takdirkan kepada kita dikenakan musibah yang kita tak suka, yang kita tak inginkan. Pada waktu tu, kita tak ada pilihan tuan-tuan. Ya, para pendengar dan sidang penjemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak ada pilihan. Nak tak nak kita kena terima. Jadi nak terimanya macam mana? Nak tak nak kena sabar. Tak boleh tak sabar ketika itu, kena sabar juga. Ya. Dapat berita kematian orang yang kita sayangi, memang kena sabar. Ini sabar yang tak ada pilihan. Ataupun tingkatan sabar yang paling rendah.
1: Allahumma

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi saudara. Salam sejahtera, salam Malaysia Banani. Bertemankan Sedelemak Manis untuk edisi hari ini saudara, hari Sabtu 23 Mei 2026, bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447. Apa pun yang anda sedang lakukan kini, diharapkan kita baik-baik sahaja. Dan untuk makluman, kita bersama telah bermasuk ya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 5.49 minit pagi tadi. Teruskan dengan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi, suka duka datangnya berganti-ganti.
2: Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah, depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
3: Tak. Itu tanggungjawab aku.
2: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
3: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
2: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
3: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
2: Ada siapa yang tahu?
3: Tak! Aku tak akan benarkan! Tidak sama sekali! Kau diam! Diam! Aku tekan diam!
4: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila saudara, 6.26 minit pagi. Selamat pagi. Mungkin ya, anda baru sahaja bersama dengan kami. Ini Negara FM, ingat sampai bila-bila. Walau apa jua yang anda lakukan hari ini, semoga Allah mudahkan ya jalan urusan hidup kita. Yang keluar mencari rezeki, semoga tenang-tenang insyaAllah. Ada rezeki kita di mana-mana. Yang penting jangan berputus asa. Saudara, walau seberat mana sekalipun kan kita menghadapi ujian dalam hidup ini, tak kisahlah siapa pun termasuklah saya sendiri, ya, ujian yang kita hadapi ini pasti kadang-kadang kita rasa

perempuan. Yang penting kena teruskan berdoa, tawakal kepada Allah. Yakinlah bahawa doa kita itu, solat kita dan sabar itu menjadi jalan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom, Siti nak kongsikan kepada anda tinjauannya cuaca bagi hari ini untuk edisi 23 Mei untuk degree 9 ya. Kalau kita tengok belah-belah pagi, diramalkan tak ada hujan lah. Tapi kalau di belah petang dan juga malam, ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, saudara. Dengan suhu minimum hari ini 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Mungkin hari ini ada aktiviti hujung minggu yang ingin anda lakukan bersama keluarga, rancang sebaik-baiknya. Teruskan mendengar Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama

Yang dekat FM, ingat sampai bila-bila saudara. 6.40 minit pagi. Jom kita rebut ganjaran 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Saudara, jangan kita biarkan hari-hari terbaik ini berlalu tanpa amal dan juga pengisian jiwa lah kan. Ini waktunya untuk kita sama-sama muhasabah diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyakkan amalan sunat. Ada yang boleh kita lakukan kerana setiap amalan kecil ni kan saudara menjadi azbab rahmat dalam kehidupan kita lah, keampunan juga keberkatan ya. Antaranya kita buat solat sunat ya, rajinkan baca Al-Quran, bersedekah, memperbanyakkan doa, banyakkan istighfar ya, puasa sunat, menghadiri majlis ilmu dan juga sentiasa basahkan lidah anda dengan zikrullah. Jom sama-sama kita amalkan, semoga hidup kita sentiasa mendapat keberkatan. Teruskan dengan Negeri FM saudara yang hantar ucapan macam biasa. Boleh hantar menerusi WhatsApp konti kami 0126 03 0603. Selamat pagi semua.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Yana Girl Farm ingat sampai bila-bila. 6.48 minit pagi. Selamat pagi. Siti nak menyapa Kak Zaitun Syarif Palung 14. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam. Dan untuk sahabat pendengar setianya Negeri FM lah kan, moga dipermudahkan segala urusan pagi ni. Cuaca baik di Palung 14. Terima kasih Kak Zaitun ya, sudi berkongsi keadaan cuaca dekat tempat Kak Zaitun. Apapun ucapannya buat semua yang dalam perjalanan, hati-hati, moga selamat sampai ke destinasi. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila bersama dengan DJ Siti Lawat Mani. Terima kasih Kak Yau, Kak Zaitun Syarif kita, punch card awal pagi ni. Kak, sarapan apa pagi ni? Buat anda yang mungkin sibuk dekat dapur tengah buat sarapan lah, hati-hati eh, sambil-sambil tu dapat lah kan. Layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila dapat informasi. Dan sekejap lagi jom sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi, lepas tu kita sambung semula. Okay.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
1: Wokma semua. Hei, kau tak lah cakap awak sesama. Kau ngajak. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, weh.

0: best je produk ni, boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Inform RTM, Pastikan Sahih.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Ya, selamat pagi buat anda yang mungkin ya baru sahaja bersama dengan kami ini di Grand FM. Ingat sampai bila-bila 7.19 minit pagi. Tengah sarapan ke tu? Sambil-sambil tu, jom Siti nak kongsikan info kepada anda mengenai media sosial ya, bukan untuk umur bawah 16 tahun yang akan bermula 1 Jun ini saudara, dan langkah baru ini untuk melindungi kanak-kanak di alam maya. Apa risiko kepada kanak-kanak? Biasanya kan kanak-kanak ni cepat terdedah lah kepada penipuan dalam talian ya, grooming oleh individu yang tidak dikenali dan juga ada kandungan yang tidak sesuai untuk mereka. Jadi apakah jurangnya sekarang? Kebanyakan platform hanya bergantung kepada pengisytiharan umur sendiri dan kanak-kanak mungkin akan mendaftarkan umur palsu, menyebabkan risiko keselamatan juga boleh meningkat. Jadi ada penyelesaiannya, iaitu pengesahan umur menggunakan ID rasmi, iaitu MyCard, dokumen pengenalan sah, sistem pengesahan selamat, dan umur disahkan, jadi akses pun lebih selamat. Dan insyaAllah hasil yang diharapkan nanti, platform menjadi lebih selamat, lebih sesuai untuk kanak-kanak dan kurangnya risiko jenayah siber. Kita sebagai ibu bapa, apakah peranannya? Sentiasa memantau dan juga mengawal aktiviti anak yang kita lakukan, dan juga didik anaklah tentang keselamatan dalam talian terutamanya. Jadi sama-sama kita cakna dengan sebarang ancaman siber. Ini sebenarnya bukan mainan, dan kita bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak kita untuk membina masa depan digital yang selamat. Teruskan dengan Grand FM saudara, ingat sampai bila-bila.

0: Selamat pagi. Dengar Negeri Afad, ingat sampai bila-bila. Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

7.33 minit pagi, saudara. Jom Siti nak kongsikan kepada anda lah kan tajuk utama akhbar untuk edisi hujung minggu hari ni, hari Sabtu kan. Jadi sama-sama lah kita tambah-tambah info, tambah-tambah ilmu pengetahuan. Kalau Siti nak kongsikan kepada anda, ini berita yang pertama. 29 rakyat Malaysia dijangka tiba di tanah air ya pada esok hari Ahad. Mereka ini menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang dijangka tiba di Malaysia 24 Mei. Dan menurut Kementerian Luar ya, kesemua mereka telah pun dibebaskan semalam dan berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Mereka akan menjalani pemeriksaan sebelum pulang ke tanah air dan kerajaan Malaysia turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan juga sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Dan Kementerian Luar turut memuji komitmen teguh yang ditunjukkan oleh Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM serta pasukan Sumut Nusantara. Itu cerita dia mengenai rakyat Malaysia yang akan tiba esok. Dan selain itu, kita nak kongsikan juga kepada anda, Malaysia di landasan terbaik untuk orang kata peneraju Haji Lestari. Dan kalau kita tengok perinciannya ya, Malaysia berada di landasan terbaik untuk muncul sebagai antara peneraju Haji Lestari dunia menerusi pelaksanaan inisiatif Haji Lestari Green Hajj oleh Lembaga Tabung Haji dengan kerjasama Arab Saudi, saudara. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif itu bukan sekadar menumpukan aspek ibadah, sebaliknya turut menekankan ya, dimensi penjagaan alam sekitar sebagai amanah bersama umat manusia. Beliau, pelaksanaan Haji Lestari mencerminkan komitmen Malaysia dalam memperkukuh ekosistem pengurusan haji yang lebih sistematik, lestari dan juga mesra alam. Okey, ya, Siti nak kongsikan juga Negeri Sembilan perkukuh hub industri halal untuk tarik pelabur global. Dan Negeri Sembilan terus mengorak langkah memperkukuh kedudukannya sebagai hub pelaburan industri halal negara menerusi perancangan pembangunan kawasan baharu yang memfokuskan sektor makanan, pharmaceutical dan juga kosmetik halal. Dan inisiatif strategi itu dijangka mampu menarik lebih ramai pelabur tempatan serta antarabangsa untuk menjadikan negeri berkenaan sebagai pusat operasi industri halal berteknologi tinggi. Dan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Utama ya, Aminuddin Harun berkata kehadiran beberapa syarikat halal bertaraf antarabangsa di negeri ini, saudara, telah memberi impak positif terhadap pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan keyakinan pelabur. Itu dia yang dapat Siti kongsikan buat masa ini. Apapun, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mendengar siaran kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. 7.36 minit pagi, saudara. Waktu-waktu macam ni, akak-akak kita pun dah selesai dah. Ya, mungkin tengah sarapan, dah selesai masak dan sebagainya. Jadi nak rehat-rehat sekejap sebelum nak basuh baju. Kau ada yang tengah berzumba ke pagi ni kan? Senama ringan-ringan ke? Jom kita rancakkan Siti nak belanja lagu Bollywood lah kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu Satu, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara 7.52 minit pagi. Masih bertemankan Siti Lemak Manis sampai dah 12.30 hari nanti. Jangan lupa ya, 8.30 minit pagi kita ada Yok Dong Apa. Setiakan bersama dengan rakan penyampai ya, DJ Liam Melaka FM dan DJ Lily Johor FM. Apa ceritanya? Kena sama-sama tunggulah. Setiakan bersiaran secara langsung melalui TikTok juga. Jadi anda boleh follow media sosial rasmi kami, Negeri FM Official. Okey, yang sedang mandu, hati-hati mandu. Kena ingat saudara, kalau ada sebarang kecemasan, pastikan anda ada segitiga keselamatan ya. Mulai 18 Mac 2024, berdasarkan Warta Kerajaan Persekutuan ya, setiap kenderaan bermotor kecuali motosikal wajib membawa satu unit segitiga keselamatan yang mematuhi piawaian SIRIM. Ya, jadi pasang segitiga keselamatan dengan betul. Elok-elok diletakkan 45 meter ya, atau sekitar 60 langkah di belakang kenderaan anda. Kerana ia memberi ruang selamat lah untuk pemandu lain membrek kenderaan untuk mengelak anda sementara menunggu bantuan tiba lah. Jadi sekiranya ya, mungkin anda hari ini dalam perjalanan nak pergi ke mana-mana, bawa anak jalan-jalan ke kan, mungkinlah ada kejadian yang tidak diingini. Tiba-tiba ya, kereta anda rosak. Jadi gunakan segitiga keselamatan untuk memberi amaran kepada pengguna jalan raya yang lain. Apa pun, teruskan mendengar Negara FM saudara. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.